mi pretsena mutkomatane bamiru awu kwase pogo ito 400 million uga kwase kote subuli jogay 100 million daini 100 million subuli tay atta atta atta wosene kwanga nyore uga ko mamwa egi zaiti kanisa sataka magita ngana de gile wata so goga wata li gimi tenga ngat karibu tatin man se ke pa election ko nyolu gege kale ga bichu bogole ni gege re keso mara ga se tis ko ga se zumbu ko tres mara ga tipa kale bangata ke ga sis kale ga bangata le ga gitu ida kimme so bi gen bare ma kinya ku ampi kala promote site ko nyogo iku jo ni to kale ju pa standard group agitio kingo tu jo agitio ni ko promise ngale Jadi jika mengaku lain tariti, itu macam kokom dengan dia sergali ni. Ko pada aku buat bikin buat kibor eh, tapi galak cuma macam gap gitu ni. Karena mui, ko burukan. Mau tahu ini kita suka nampak ko posisi ni cuci, aku tidak ravi je, ko tuh kaya agni. Dewa yang gora, ko buat tol, mui nyalu ko buru buru ni bagai ni tewi itu jele buru tu agak besar, agak cini gebre sebuti, gebre sebuti gitu, gebre mui tu. Agi pada kararan, ananya lalu kita cikar sih kisaruni. Kanya lalu kisaruni, namun kita guna kita kau kira ulimbang kata ya, ulimbang urusui, parake, ulimbang ini.

0: kontanya hore tshe malele go ga tswana ke tlo le ya support ni go ituta mme malele mongwe re tshebe go week tsa ke ngola le go 950,000 go tshe go le nyigo 221 go mana mege so mengo ngo ra go tlhigo e tpite ka bana go ki baate a tong ki go tinga le ga bu mende go tsam ki go eng ti ke tare te ni bu tse ke bana election re election go mara isi go to go nyor bu tshe go le nji ki ta ke no go tire ka pesa Wae kaki testa aki bubur kapelani, aki tobi ni sarga lini. Ae che kuki imi oposisyo. Aki ni yore peri api ashwa tuking na amunda are. Kwa uraba abalino. Kwa testa aki bubur kapelani uraba raila wei. Kukia teni kia ingwa ni mwabiru ura. Pongesi. Kita kena kwa mwa, ingkane kwa ngaria majwe aki bruse. Kukia tu misiki, kwa ngaria ke majwe.
1: I'm going to go to the house. Kutoka mimi metitunda kwa mimi kutoka megere ngani kutoa munto kuta aswa mawazo galikuwa kutoa nuga likuwa ogu kwa mbeta kutoa ulipis kikatai kama micheo kwenye presidenti ngeiwe ndi uru kogi ngeti kicho chike kwenye galikuwa tukul kumagazo chukua kwa ngani tiga jamii jeramba siki ndoto buri siki ndoto chumba tayari kile kagi wa njia mawazo kuta aswa mawazo galikuwa aswa igere kura 3.9 million ogu raje kwa tulugu yiga sote kina ogu kwa siri 85% 89% away. But to me, I live in the 54, 56 Actually, so Magase, I like Guamuja, and it's a poor water. I like, I'm going to go to the president of Bangladesh. Tata wearing a leg up to London. Go put him on, you would up to London. I know who is Udi, I know who is boy. You go to Karamu, you go to Karamu. I wait, I can't manage me, I mean, Tengaro ngalal ini, kini ngalal gitu no gitu dengan cara mana? Kini ngalal gitu apa kata? Kita perlu misalnya siapa itu orang mana? Kau kau nama tak kau koi? Kau kau lelaki guru ni ni? Ayah ngalaga bisnes cepat standard tu, condemnation tu. Masih riset gitu, riset tiga buat di siapa orang kau? Umai kerja mana siapa buat di siapa? Agi macam je ni kura. Kau nak tahu dalam muzik itu buat di siapa? Makanya baca eh, kau kau kau lupa baca mana ni? Kau
2: kau hanggai hanggai missing cebu. Aiso. Aiso,
3: Yamuna Bruce, Atinga Tonyam,
2: Yamke.
3: I'm going to go to the Arab. Kita tak kata apa isu ni, cik ini tak ramai dek. Cik itu sebab separa rapce ni lem. Bangalau ni terus, entinge, kami tak kau untuk bawa sungguh isu, kami tak kau sih untuk bawa inap kau. Abi kosong ni isu ni ke? Mari, kita dek. Cik itu sebab separa rapce ni lem. Bangalau ni terus, entinge, kami tak kau untuk bawa sungguh isu, kami tak kau sih untuk bawa inap kau. Abi kosong ni isu ni ke? Mari, kita dengar. Cik itu sebab separa rapce ni lem. Bangalau ni terus, entinge, kami tak kau untuk bawa sungguh isu, kami tak kau sih untuk bawa inap kau, kami kosong ni bawa isu ni ke. Mari, kita lagi. Rau ni lem, buang rapce ni lem. Biar tu jaga. Kamu mahu tak kau muda rapce ni lem, pegangan dengan bawa sungguh isu. Kita mahu rapce ni lem, kalau tu orang tadi cok. Kalau dia sama kerana tiada harta nak kau beli mobil baru, mesti ingin di kemana? Aku boleh dia bos, dia juga ada kerja kerja sama kau ini. Terus kemudian nak tap kau bayar. Terus apa lagi boleh kau untuk bos ini isu? Kebetulan kau sih pun tidak nak kau betul macam apa? Kita lah rapi ni lah, macam mana kita kau ini? Tapi saya sih kita lihat dulu, kalau sudah rapi ni lah. Kuasa apa yang kami tahu untuk bayar nak sih pun sih. Allah kalau sudah rapi ni lah, kami tahu. I was called to the same. My name is Nagasis, come and be a rapture in the Mogul.

arajalele mini rindazo ongalalun alagi ni itimiki komite mwi dabala virus atatezan padane ale president bombe awabichi koi ve tadarati ngalalun ndoti tabrame ongalali agbara bruno bies alinala bruno kogiyo mungu ne mame aso tarati chikala wagulum kiyo mungu ara bruno ni so tarati ongulum ngalaga tawa uno tokini ga emi ongalali bororio taleyo ni emi tumbuti tabrame komite ngalaga kanwa Mapoe kata kita juga boleh singgih juga, sekeliling kita ini siapa yang kena? Kau kau marah bro, nak oleh bandi bila bandi tak kena, kau kau bandi kalau kau kahwa, angalah kau bapak itu, aku bukita. Kau kena atau video, atau yang sebce, angalah kau berapa isyak, aku bukita. Ni terus isyak naya Greece, daftar, ini tak apa, tak integration, angalah kau kau konsep tak kena. Aku ni tiga kurang ten edition, ini tak apa terkau Bruce. Amazon di oleh orang kerja sama dengan doktor Greece atau bahagian itu boleh kau ni. Amalan maupun guru sama bibi kena sebiji coba sembilan belas ini. Kau tahu kau akhir doktor Greece atau bahagian itu. Jika mohon guru setingkat tertutup dengan oleh orang bahagian itu buat ni amalan bosnya mengerti dia lepas ni. Jika mahu bahagian itu masuk ke sana mengerti dia negara kerja bahagian itu Greece. Ingin kita nanti kejang kau itu. Kira nanti kejang gua itu nego, kira orang orang lekap bahawa, kira orang orang lekap cai, kira jenis dia boleh bagi jasung. Kita Inggris pasiun kejang orang orang lekap bayaras, kira orang orang masih kira safi, safi, atuk atuk saja. Kira orang mungkin sekali nanti presiden, kau jual limbah apa di primary school. Kalau negara sini ada netizen, negara lekap tarik primary school, aku tahu tak aku ambil kau sekali nanti presiden. Aku yakin mungkin presiden guru tak tinggal, kau sabtu

0: Maite ki ngo le ke tsho women. Maite ki ngo le ga bana le ke tsho women. Ki ke nyo lu kwa ki na tsake. Age manda. Sen le bine ba ga ya go ne. Ya ga ki tebe nge. Ama ma sa ma wa kwa ke MD tsho bure tu kun. Yang go de mwele ki no mwani ga bana ba mana ni ni ho ya mbure ti no ti ke le ngongo ya mun. O ga bana ga bune bure. Tadi saya cikir ibu saya nak kurang kawan, kawan nak kuai, kau jalan jalan cikir biasa ni. Yang kau mandi kawan nak beli ni nyuruh kau ni apa kerja? Aku jangan kau risau cikir. Awak tak sih cikir tak sih? Mungkin kau ngalah lemak ni street light, enjap langit dua belas bulan, 3 weeks. Kau mama mesti kau mau, dah mula dah kuai bangsa tatat, ya uzuku. Kau bangsa kau ngerti sama aja, kau cikir. Aku kawan di kawan melepas kerja. Itu lima belas bulan lulus semua, aina mu lulus semua. Iri Bruce, magibine yuto endu kala, nasi magima kavela ili magicha mageli yepka. So because of time, amale jo kavena mchea kaa sisi yako chukul. Kena tunenguruka juu kaa jasi ngora. Kumbwa missing Bruce, aktu mna, ama kwa kwa tunenye, erika jablange.
1: Kumbwa missing.
2: Aula maigo ya kutoa mbadet kwa. Yaga sangu ne kitabu ne kuri, tarat sige.
3: Ano bana Bruce, aktu mna, uwa muneo.
2: Chamke Arab sige.
3: Chamke gotani. Au go ne petu ne mnyeni ani oi. Ko olio i patriku. Ei le go ya we. Kame go ta go mongi maji ta no ngalo le patrik. Mara isi go mongo gini. Ora tion to ma. Anyway, kita ngi tion very interesting go in. Au kwelo a mambo. Ko arambe ije lazima kisoma nani mi vike moya arambe swapa ya chune mani yetu ne kitana na barabara with violence eh kriya miti
4: kwa arambe man
3: kwa nuku
4: kwita kwa arambe
3: kitana tu kikiti nye nko baka kalani baka tangi kogi chore baka kuonda kurom Nampu kau mami ngalah, korau mai korat toilet tempi jepkan jepoi. Hehehe, anakku yang di Arab, anakku yang di toilet, anakku makan rambut tu. Anjepu tu, kau mai geger ngalai cuip juga gego ni cuip bending, cuip in travel. Ye kai, kau gebuan ni bomet in particular, kau ma mungkin ni parak soidi. Do limba Nairobi onu, but all the same, ko Bomet is spending a lot of money in domestic travel. Say again, in nusu genyine, ko koko spending 38.52 million domestic. Jo na njebe ndote nenga. Foreign ko 17.88. Aku lendo evo metany engenya mzima in sitting allowance ke bamsiye. Aku le chitu le nemsiye embo met ko endiga kila arawet ak 113,537 shillings. Ko machanya tebole. Ko buran sitting allowance ni ko buran ni obure kotor ko chitu 113,000. Kisire mushara. Kogo obur omwane kono mwa kutongne inonu. That is basically the question. Kano vendate kubi baitane kano ve foreign trips kubalance negabit embo met kone. Buni as we are talking co-development pending bills for development. Kwa 857 million recurrent bending bills kwa 258 recurrent jo supply ni tugu stationary what salary arrears 176 million semi bending staff claims 164 million in total bending bills and Bomet 1.4 billion.
5: lakini maostavi pitute mawe kule mita abweme. They are very happy, they are comfortable when the entire county is in real sense suffering. This is not my report, it is the budget controller's report. It is in the auditor's general report. Akota unembi mana me mwaita chita ko ilge kam mwaita ga go mege chokwani mwaita ne bai jengu ne across the board ogo lock your the most beautiful girls we have o mwaita ne dominate ni ko arimi moge ya for than any other. Hey etu nemi
6: Yes.
7: So a legend you to so get a look at *274#.
6: I go till the get Shagai Matiket again.
7: Yes, till the get Shagai.
6: Angle Tonga and Yurugi and Soko. *274#.
7: *274#.
6: Okay, sick. Yeah, get us a tie.
7: Yes, I know. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well
8: done. Well done. Well done. Well ko kwani kwen county stachang enyo kuwango listen kotage na gila county sanjone kibaisi entrapini kweka changa chegere kapsa ila nge manda kubaisi erapini kapeza kukwagire Nakuru kuwa matam amango kutu enero igire lako kutuwa Nakuru kapsa sato kundo change kule toga kapanga kavana ele kumbura nkunia Nakuru igire kapsa ila kapanga na kumye Kang bayisyon ng senaryo yero ko tasa tay. Ogo tungo lungo nang kagubat tuyo kaya, eh nalus tayo. Kung maragayta na ita siya yon, yero tungo sa ita siya ng guno ano? Tinuro tayli na unetang nagmuo ko ana ano ko le ko gumuro ang kaya parita. Kung karami siguro katarabi mo kaya bayisyon ng guno ano? Eh nalagay mo na ito. Kung katayang sung kinuro ito ni sa kung saan nito ko, ingko unten niyo ano? Yero ko katarabi ito kapesa. Tuo macam macam jatuh sahle ini, kau ni muncul jatuh sakit gigi lagi, atau itu kau tenang jorung kuna ni mula, kau lagi jorung kuna ni kita terpapar kredit, kau lagi jorung ini lengkruan ni, kau kena tewek itu malu panas tu, ini jorung kuna aku tarik tu. Kami jere ni, tak sah ini temun, ini jere pasal ni kecang, ini kuru, kuni terasa jatuh sah, aku tu jorung kuna aku war tu ni kecang. Entah itu, ukurannya kuat kita ada tu kita tahu ini kaunte. Ia itu pun kacang, kopi dan program. Ukurannya kuat kita ada ini. Amagi laga tu saya ada di mikir buat nasional, sebuah account. Lagi negara kita angkat jauh terkini. Ia ini lagu mereka kunoan, kuku kuai kai kapto sakit ada bersama nak kuri. Nengke ada guru nampu pada. Ia ini kapto gila, kini tengkunye. Entah tu kita apa nas tangkita, debut tu apa nas David Connes. Ia ini kapto gila, ia lagi kapto sa entah isyon. Lagi lagi nengke ni atas kai kapto nama nampu pada. Ia ini kunoan ia ini ini ini tu pun kacang ini. Kuat itu tak jatuh itu gigian lagi pengira bi mencua. Igeran kunang ku kaum teminyan nuga nakuru. Igeran kunang ku kaum penyor feeding program. Kuni kerang ku perpain tahun. Amun eh logo eh naiki agak tujuh lo. Mencu lewi jenis tujuh lo. Kuni panik kaum tu. Kuni panik jatuh kuni. Kuni sekarang cara bi mesti ni. Efficiency nuga kapan? Kuni anu cium kunang ku kau kau ite jono tak. Kuni mau kena meaga kau kaji nakuru. Mager jauh pesio. Mesti tam kini jatuh bayi si nak jatuhnya. Kuni tam kubur nai tak. Lagi negeri itu nama negeri tentang Irai, negeri itu mengenai kita apa negeri tak sejauh itu tentu saja agak tumbuh, kau ketiwi kita itu. Apa kalau orang tua tinggal kat sana, membeli atau sengketa siapa yang dapat ajaran, Tuguren and Weldon and Capcat.
9: Ako nguni Cruz at Inget kumakitinya siya makitinti kuni kay Tom Tusi. Kung ato ang chalice kitir, nagiwasin. Nagituli sa barget, nagiwo, nagimiki ako nung desko. Ano di ba telesonik? Ibargen niyo to, ako ay kinit. Kung na chalice mati, mati gino ito. Toro chalice, nagokwong signs sa barugin na tayo gibendi, ngalay siya ba gricho, kuni chalice. Tangalala rik sauga mwa tukuke eri oga ro ibu kake ne go go ni kita be sabu no ne bara bi ni tukun e sabu shega sorgali e ngoi oti ta chenuru o mwa go teste jo tembea ke baba anda to bi ji chang ko gi ga u gi no ri chu ko gi ga ba no gi chu gi ga ru te bon le ma ge gar le mo mi che ne ne gi myon ne gi wan gi ne ga ga skip yo imboi ko to gi gi cha be ba che te na iburu mpa Kuya bau li lemari lah sabo orang ni kira kira kemanda. Aku tu tiar kemanda ini kuri ribu ini. Kime na lu kiri cuni. Kime ni bonu kau undin. Kira kira itu sio tinggur mutai ni kau gion. Kiko cut mutai kau sakit ui. Kisar undin ngau mutai. No bicu. No advice asicu. No gion bicu tachu. No gion debat belum mensi. Atebet kene. Hei kau sakit bicu kau sakit. Kiko cut kau begini bicu kau sakit ni. Wege nyoru yu, mi lambay tango, piga kirichu, honga ete nkafana. Kwa nembe kuwa kiki tiyo. Tumu isa sita langat, nembe kuwa kiki tiyo. Ake rari ye gimi laga buch, ke rari tospo ye mil, jenge kasa kebar wakisop, ama wakisop kora. Kai kora kwa unye, laga nyomuta ini kora, tumu kwa linsen kirichu, kwa mutike atoyo, te matana magogo antoida kirichu ala, tumu biru ote niko. Kinka kora tumu ketase tai, tukul, John Mepango. Kungo ikitia mwuni, kogo sikipchumba mwuriko mene, ahogo omwa kule, kwa hoki nte taban tabauti jecho. So, chuko cham kwenye onesu kwa tega nyaru neli, ahogo tega na watu elini, turumu tae, sabana, kogo hoko nikipchumba hachi cha mato ongea ichuchu, ongea bagi bari kinga inga chere. Chukibari kingbi naka chuni, ogi nte taban, kogo ngalala wasi rinwe, kwa nganya mungulu nto, ingalala, ingo ngalala runa gine, kwa nganya mungulu nto, Lakini kwenye mshu yuko kicho battleground, hini, na wakubiri yungwe vipia terte. Kuri solde nekutuku kiache, hini, tume kororo. Kimaji nchelele mpika kirichu, anauki iritoyo na ago kwe. Kasi hini kia kirichu ni, buru, akutinge, kasi hini kia kirichu ni kwa kwa kwa mwame. Mwame kwa timi, kikori ya mutai kutuku uon, maawati chigi, embesyo. Mwame kapsa, mwame kwa ngeri mutai kwa chambi, aurori, chimbiki, entapa. Aku buat makora ya ten, you know di mana kita tertukun, kau wamie, lagi ni ya, mami ya, mungkutu tertukun ni juga ngalor, mami terlalu macam ni, geri bun, mutai, mutai kau kabur, kau wang kau ngom, miskit yo, mutai kau ini kau itu ngajar es, yugine, kau lebih kau, ibu kau lepas ini juga kau cari zem, engkap cair, kau lost tadi cari yugu ngajar es, kios, mutai geri itu masih di jauh tu, engkap cair. Kigo stoke, kigo kone kap chayin, nekigo bende sambi kap kirichu. Kigo ne, nekori yake leje, nye. Nekwe kwa kiyo kibaye nyewe mwa tige richo, tige nesmi anga tatek. Kaya kiko kwa kutepyo miko pare, aje acha nyuma bichu kimi, kara mutai, uro mutai. Uro ngu, nune lembe kwa yale chikoke chopsa hii. Ayo ni kako nang kona chibare. Hino mutai tango niyo, tanake kukutare teni, kachayin kumpa chikora, kukutia kajare lupo marambini. Amo toki giri, soko chibo maramoja. Kisa saya mutai, dia tahu sahaja non, tahu sahaja tiga, jadi tarik. Nantinya gongko ya tak itu. Mami untuk itu tahu kan? Nenek ni, fikir juga biro kiri, kiri tetap kiri. Mami guru tu mager mua ini, jangan berus. Akhirnya, mami, kalau nanti lonjakan, mami guru tu mager faham, tarik tiga, kiri tarik. Kalau kalau nanti senit, li mami guru tu mager ay. Kalau nanti li, kalau nanti li, tukul. Lagi lagi tu nusabi. Aku tiki cegi ni bu cegi anu ini, kau lihat tak orang? Kau siapa lihat juga juga awak bu cegi asal, aku lihat tiga lagi ini kau lihat juga awak cegi asal sebeli. Ui kasun, aku kira buang lagi di mana orang di mana semua mutai, tu kau lagi tu kau sab kau sendiri, kau lulu lulu tu kau sab
10: MDAs ngoba ko baru to yue kolian ko tom ga ge ge ro ta enge amu na bu nus ga ondo bome tom ge ge ro ta ge enge ngoba chok nanda ko mi ni gir gir cha I ge mbi te chuga we go go ale ngo mai go ga ga ino to mami a nyor tin we ga be sa ki ga nyo ga u ga bana go nyo go le nge na ngi nyo ge cha bora ni ni te nyo te zen za ne ge le le ma nyo ge a ki go ti te ngwa de le bi ni e ti ne ba tin di nye bi go ti te ngwa de le bi Oliane nule kabana ilari barjok injor wenyun kaliane tien magia kalian dinna magia kalian ota jeboe aginyo ge ba ge buat sensor ni to amogi chop kalian kalian ortin wegini ogi tinye baro ya na mami chugi gi lonje ni go gine ba gi garisie yana te biju so gi this time round it is not business as usual Mateng gua mandat terapi. Arang gua tondo eh mandat abo zero. Oh, bunne. Gua tondo eh mandat abo zero. Enggak. What is going on? Oga zenne biju. Cuma je katanya biju gunanya. Enggak. Gua bego zinye kenyata sergali. Bego rata kenyata sergali. Korong lagi nam. Kau lagi nam. Gua nongke katanya biju lagi nyisa kanguan jowo mikan doa nate umepanya kasgani. Nengi nopo eh? Eh? Kimaje ke tebe nene gumie gon umawe kirkir kota goga na mange mwa tendu yoje gele tubu ke gibar ortinwe ga bso noi ay ngale goe mu gibar kirkir aw bar orta amuni we ni tebe ni kirkir ilenji kali amavi chaboran ko le roban mati no goga mo en ga le roban ni metie mca ni ga le roban ni met mu mati go mo en Bagi moye ukweli, mabu na zor tinu egeni ukabesa. Ngo vizvim kidogo kega na batende egeni, ogo nyigis gari eniwe ima wano utakina olengwany. Uu inne magumua. Koke ili ano, jirgir, gilia. Ndaki ino ogere lege itiache iso, obo chora ngele rafche iso, nne sike bagi egeera ageche. E nizirae. Ndaki ino ogere za goro oge nge. So gini ira oge nge, ikaske kipun tijiti kakora tige mborta. Na chua iwe imiju. Kita kami extension officers, kita kita mengebuah nombor agak eger, abah net di extension officers, kibano jodoh, kibano, korja abo oge reja abah nyerja jukwa, cuma cewa kasih siap kasih jijik kami, kita kita kamu reita, nabi bapa kita tebenan, kita tebenan online jika lihat tangan kita bersu bunda kamu reita, ini oleh anu ikasih, kita kau kontrak tanah urian anu ikasih, tak cuma lalu biju. Ibe ayuwe joba zaiteni unala ibe suze, eye gi kwa mechwe we. Mwamborto!
11: Ya mode Bruce Astige.
7: Jamge mama choice.
6: Okay, mama choice.
11: Pega pesa. Y tiene nelelen ah no, ti cuál le nada tiene. Ah, eres riazo no bolimbo que sempre. Hey, I'm going to lie in the counties. Jesus.

0: kotelele mbada ole nyanu kuni wa mami ya brusa singe kwa manda mami ya wanaguro kwa kenyi se kanyangwa nkuni kakase nkuni chitamindegi nita nkuni betu septute sikeger nkuni kebasi ya kitinye kibara ishe kenyi zoche chame ngatate kenyu chumamite nini kalbati ishe mami ne Kina contract, kagile kinam family chebot ogot kabana. Mami de galbatisia, mogichab ogot pereishishie, otire. Kikichabe ni deo gara sibitalisia che mamito ile. Kiecham kora ICT che mamito ile. Tomo gesir takitaria. Inge mwacho anita ngo kakikwer kabana. Bande go nye, cha rabishek naro gini. Negu kwange ingitio, chemi mara ge kwange. Magisido chokwa kartasisha dunato landugul mami te nyongebe kitok kwa seste mwinge ngele tese tame yonga kumwa chone tango kwer kabana to magasir kwane ti kwa isi ti to magasir tagetari to magasir enja ek kwa kuroni nyone tiba kutab tiba kutab kusigis ogi kibir andet pase yonga kumwa chone tango kwer kabana Apa itu yang alal berusak tinggi? Aku cuma dia ibu itu kucok ya, sih logo kyo. Sudah mau coba kau tapkan, cuma ingin si, cuma kemana no? Kita ada kita pilih cuma kare. Yang kamu alat kita kita cuma kare, aku asokin. Terus kita ada si juga tak boleh orang nunggu. Si saya cuti wayunut teh. Sudah saya cek wayunut ni naik le. Mitem kena taran, nama ingin gelas. Kenya yu anda Uganda anda Tanzania. Kama nyoni we unit tesi kwa kutu. Kibu sigiriyet asu kwa itita ukuro. Eno limba kamweu. Kabu kwa mkoy mkuro. Mwakike serikali eno li. Mwabiki neki kwa ino ma serikali nipo kaunti. Tak. Nena mwachu kukwe anek bruno rono kutpia saurelia. Picho anko kwa kasi ito kukwe abtaka pisa kwa ito lulu. Kiko ya besbia saurelia kusirwe matamne kia kosi teni. Ongo chetanyo kwa kera akamuta. Kwa kere chine kwa wira no brusa stinke le wira ne besbu. Kwa mire chobu anna. Kwa lolo su kwa ucheso. Paka cholo sange jeso na yula kwa ngejita no losu. Kia kanyitin kere tenko chochogu upu anna. Kwa kwa mjita mege natet. Kiburi sange mege natemu. Matinyo ni isi kwerote. Kero, ibu orang mereka ini temu, ngah kau kira supi kau cegi geger kasih sekwa. Miten nasi nyer cegi baru siya sana baru ne. Cuma bias, cegi kau baru yang kasih sekwa. Kita nyot tir tiri lelo, kita nyot soi banen. Nasi mau kira tu kuwa, kau jago rabi sekian si cecah tunggu sir cecu mengge cecu kira su cecu. Presiden, iya mai itu nega kini, namun kesauni nam kasih ni. Stewe magora e chugi bago kera genu bisisi. Nalee bichu kasi se. Tonoro na kpia saurelia. Togi ko toge me to mami waka. Kongo inye gatte samu ni chota se gegere. Kavana e. Ango kubwa tore te chanyunguni. Tam. Ango ye yuane. Kongo. Lili. Nese. Si kasi kote samu ni chota se gegere. Kawana e, ango kubwa tore te chanyunguni. Tam, ango ye yuane. Kongo.
1: Tu alak ini mana ni ko kekir alak because alak lagi tipto engke, mai kita kamu aja pola negi bit ni aku ni terata agak tu ku kuat je gibet pola engke, mai kita kamu aja pola negi bit ni aku ni terata agak. Tunggu kuatnya gibet.

0: tiende tutiani kage ngalal mtawane au gamu kono biwa kika ngalal agona mwauna nyarap kiru jos kwesili arkage tai ngale jonge mwa ili giwane rai inge kwe gina chiki wana mwesili agibi tiende pesu ni kungune wara au gamu kono emu yil kipilio nale Jangan kau ngalalin, kau ni agi kau ni cuma jadi William Baca, kau dua gen enam, lagi ni kau gen ayam William Baca. Ini baju ni kau ni, embuti tamu tay kau kararan. Aku Maya mutai, bateri tu ni dua enam. Ini le minyak pitiya sasti ye, pitiya wistabi. Agi mai naperan kau iwi aku, kau saya no ada kau ni tu segiya wistamu je, kene sendau ni cek. Kau Maya mutai. Ini ni tadi tiga mutai kalau juga aku tadi tiga kok tiga tu lah aku tadi tu ni tadi minggu tadi tadi nampak ni oh tadi tengah tu nanti ni tu. So amat jauh itu wujud tu je ni wujud tu je tu ni wujud tadi tu ni wujud cewek so ni wujud tu ya kau ayah wujud mesti ni wah aku tu pergi dengan jero kamu ni. Kalau ni wujud kau jam kapten sa, kau kalian. Kalian ni kau lihat, kau wapara kau sindan, kau mesti juga ni dia pasti Yosia kamu pun gigi kau gigi dorang tengah, kau ni jangan gigi kau ni gigi kapisa. Awe kau ni kau ni nato ni lagi, awe ni kau itu kau di negara ni lagi je, kau ni di tengah je anda. Imalah lelaku ni lekap kau lagi long game ni, kau ini itu ada nubu umai gitu, lemah gigi anu. Eto minga awet jawa lungu, cuci runu kuki ajam mereka bersaik jawa lungu. Kebab kami sehari absigi. Imalah itu guna lekap kawe gelo gamin. Oh, kini itu ada nubu umai gitu, lemah gigi anu. Eto minga awet jawa lungu, cuci runu kuki ajam mereka bersaik jawa lungu. Kebab kami sehari absigi.
1: Nesen cilci saya gosh.
0: Imalah itu guna lekap kawe gelo gamin. Oh, kini itu ada nubu umai gitu, lemah gigi anu. Eto minggu awet jawa lungu, cuci runu kuki ajam mereka bersaik jawa lungu. Kebab kami sehari absigi.
1: Nesen cilci. Nah, tadi gosh. Star 274 senior 30,000. Star 274. Star 274.
2: 274 hash.
1: Tutun soko tuli gati tsubiti siki. Yegi tse tai. Katiba man.
2: Katiba man.
3: Hello. Hello. Wapu na Bruce Akiton.
1: Yeah. Okay, katiba man.
3: Uang lagi neta neta kita konvers eh uang kat awak tunggu lalu bicara juga mai kau yai tunggu lalu petakan eh. Amat si nama ni non local line nama Airtel nari deh no.
2: Okay jitu.
1: Ayat test time.
3: Kau Amun you are of about in the comment. Count in number 036. Even number negative 9. Get more Bruce Peter Timon. Go you go count the assembly and account in negative day good. Congetan count the number Congetan 11. Kotob Gengirgi Hapsa. Or after the money. Mami tenin kalau apa sahaja, kalau apa MCS ini kita pergi apa Mombasa, apa Naivasha, apa Jordan, apa South Africa, apa Amerika, apa mami ini tenju buku nunggu ni ni, ya ni, pasu nunggu kau yang ini nunggu ni ni, kenyu yang kasih nunggu ni itu pergi pergi kota papil, oke nunggu lagi lagi lepas wafanya kasih, ini kau itu nasi, kau mungkin lepas ni. Saya juga yang memberi perut, yang memusyar. Orang bahasa tergotong, kan, lepas. Orang gaya dah benda gotin. Kenapa nama kita siapa orang? Agi nama kita lepas. Lepas one month. Orang kau ngaji apa juga itu, nusai. Orang dah yang aku ruling lepas gotin. Cuma nak plus. Kau tu kan lepas nak aku. Kau jangan ngalah. Kau esok kau no orang orang kau no ni juga gotin. Mata orang lepas ni. Ayah wafanya kau tu kau nak cemik terjutong kan lepas. Inyo rubi kau kau amnya gutus lagi, kau gutus pe dote. Inyo cuma enforcement. Kau neriyan nampak pun muter, nora semua kau tu tunggu ni berapa ini.

Aku mau itu tuh ravi ni cakap tergaul di. Yang itu ini demi gua total mess. Because kawan aku most of the time gua meeting Taiwan, Mara Canada, South America, Norway, Ojuko Lino. Mungkin gitu ya mak itu lagi cakap cecok. Egi cakap cecok. Aku orang kawan aku lagi cakap cecok. Nampak jamin sih, itu tak kasih problem juga ni. Gue di itu dah lihat si bukan dah. Nampak nama sih, itu. Mungkin usia begitu, banyak orang yang kontak bos menteri kerja cantik orang sekejap susah gila. Ingin kami apa macam ayam nak kurun lah, lagi macam ni macam lagi dia nuli jangan semua ni. Ya ni ikutat terus ni, ya ni nampak berapa pigeon. Aku almost 40 pigeon cikar orang gayu, amok gila. Mata dia lulus betul gila, macam ni juga terpresiden. Ikan mahu terpresiden, gol macam gila orang. Ya ni ikhmami ni, baru kalau lepas tu gugur dia berjalan dalam mungkin meter. Kau ni attempt sih esok mau macam beri ini mau kau ramai ini mau kau big budget. Kau ni cuma ngap kene baru pen jadi jadi nak kira kaca. Kalau pergi dollar sebenar berapa nak berminyak? Kau mami kaya tenem sih. Kau tenem sih jangan kau ni. Kau ni pun met water sama tu. Kau ni kau kecil dari tenagi ni. Agut kau pergi kau ni baru sih cumi cebol ni. Kau ni cuma kamu ni tahu mami. Mata lagi gugur kene tamu kau kira kau gugur baik bukan gugur ni ni jadi dia tahu. Kau tahu sih cici ramai ini kira kira gajin, kau pun cukup agak. Ni macam nak ini bukan sebentar timun. Kau ni dengai kau stok jual ini dengai kawan kawan anda ni orang dua ribu tujuh belas. Kau tu kalau bapak ni lekap produk tas agi ni je cumi. Ya ni iya aku mami, baru kau ni mana mana lagi aku rakti agak agi cukup ni. Aku bekal leca tu. Ni macam dengai kalau lekap dia sisi agi untuk. Kau yang dengan lekwa, kau bisa nak kau tukul. Lagi ni kita jadi macam apa? Kita akan mampat tukul. Kan ini cari kau ni agak sihir. Tapi dia betul. Nono cuba benda ni barang yang sangat kuriam. Jawab kita berjutis. Ia jawab orang. Tengok. Okey. Jadi kita mahu jadi berdaya. Kau bukti nanti siapa yang berdaya?

0: Yes, kalian kita tahu nengon asyik jalan dari barak. Tiada orang tak gila gurenya, friend Masai yang gila gurenya.
1: Bro Masai.
0: Yo, friend Masai.
1: Yes.
0: Nanti nengah aku itu aja. Dagi kecik, som jika aku batang sayat, som mungkin nanti nambah subuh nambah betul cabrani. Kasar tengah kita jengkut mesin kita beri tap. Kalian jengkut nggak berita nanti nambah yang angin gitu jeng. Tetu cina nanti nambah meset up charge from.
1: Yes.
0: Kebe berita nanti nambah ayeng. Gila jeneng karibu sana. Asyik aku bete kita start tukul engki bagengge. Ngoitukul.
1: Yes. Kamu tengah serta gak kita cinci tu bel kelihatan karibu hasil bit kita setai kita siap kerana terbuka match from match kita apa kalian cinc, agai match conference ke Monday, agak kerja kita apa Soviet kami, agak lagi betiano cici bahasa Soviet tu. Yes.
0: Oh kita Soviet.
1: Yes.
0: Kami ni rawon.
1: Kami area.
0: Oh tu pergi rawon, tu mesti mana tu kami tarawon, agai match conference. Monday, agak lagi buati kelak aku.
1: Namline. Yes.
0: Lega musak natet.
1: Lagi ni okey kau ni, kau yang conference, kau yang online conference, kau yang online conference. Ia macam ke soko. Soko ni tu isi bunyi bos star 883.
0: Nampak star 883 hash.
1: Star 883 star 12 hash. Yes.
0: Star 883 star 12 hash.
1: Ni tu aku mici cuci kabisa. Ni tu aku mici kangari. Aku cina cuci soko ina ile bas. Kesi kiga besa.
0: Yes.
1: Ia alat yang lagi ni mici soko. Entah serta agak tebal.
0: Yes.
1: Lain star 883 star
0: 12 hash.
1: Star 883 star 12 hash. You don't soko. Asibiti siki. Abu mwanga na letos ne item ne mita soko. Neki alda abu ni tinget. Gele nita guwa lishe kabisa yenga sarta aga tibul. Yes.
0: Nata negara ranga besa ku. Megira gina nena tuli mita soko inyo bada bruse.
1: Yes.
0: Lakini gina mwene rana kibatisha kibatisha kibatisha kibatisha 55,000.
1: Kibatisha kibatisha 55,000. Awalnya cakap kalau mungkin lecik, kami sambil buat itu susu kutuan, atau minyak rugi. Ni nak kasar tanda untuk tadi sekim. Itu serta engkau neta berani.
0: Yes.
1: Agar lebih kecik itu already aku nyuruh ponas. Kalau agar citer ngan nyuruh ponas, nego 46 shilling. Ini pogesi. Ibu dan Raymond. Raymond kau ngan nyuruh 46 shilling. Ani cakap kalau mungkin aku cakap lecik, rasa kau bising ni star 883.
0: Star 883 star 12 hash.
1: Star 883 star 12 hash. Tutun soko.
0: Uji tutun soko.
1: Asisi kian betul cabrani. Star 883.
0: Star 883 star 12 hash.
1: Star
0: 883. Star 12 hash.
1: Star 883.
0: Star 12 hash.
1: Yes, tutun soko.
0: Tilikat cik. Tawar ini kian cik tu cik. Kita sang. 5,000 Kenyan shillings.
1: Richard kaya gertasan.
0: Tiket sekian jam itu, agar aku tiket sekian jam itu aku tato five, bana plus.
1: Kita kampsan lagi baca tego, normal saja tego, tapi saya agu meti rabi sheka. Tego tu misha, mana coba kita baca ini? Nampak tu mian finishing.
0: Yes.
1: Nampak tu mian tarik ceru. Setap kocok tu kul.
0: Tiga setap kocok tu kul.
1: Kita meti cige. Kau ni 55,000 ni bangang kau leh gende lebih tengah lega kocok. Star 883 star 12 hash.
0: Star 883 star 12 hash. Star 883 star 12 hash.
1: Star 883 star 12 hash.
0: Yes,
1: star 883 star 12 hash. Tiga ratus 35. Aku tuh mau bawa tak genge. Macam kalau kita ngelih sesen siwa.
0: Sesen gulim pasiwa.
1: Sesen apa siwa? Imi line.
2: Okay. Jamke, Bruce.
1: Jamke, sesen. Kiri betiano, kari pusana.
2: Kongoi kapsa, Bruce. Kapsa cior bet lagi nyami tak kapsa. Kimi a cior gue nyawa itu. Lagi ra itu saya tak ketur gulai jenaka mita, cior mita kapsa.
1: Ya, kari pusana.
0: Kari pusana.
2: Macam ni jangan kongoi kapsa Bruce. Sama muda aja sembuh kapsa. Sekarang sembuh lima orang. Lebih bosing cuci kapsa. Ada air itu kalau itu kulitan kapsa mu. Kongala le kerja tak kapana. Kau Bruce. Kapana ni mana tanya kau jadi limpo tu muda. Kongoi ni kau tu muda kapsa. Bruce kapsa mana meraju. Agera ni kau tu muda. Negeri tu ada dua tam kau tu muda mu. Bayi surik tu agera ni kau pergi kau tu muda. Macam ni kapsa kau tu muda kongoi jamu. Gani ungu na ne kapsa bayi surik tu kau tu muda ungu noin. Gani orang kau mana ne mana mungkin kapi CD kapai ni dek. Nunggu no, malam itu ada BCD, nunggu nongiro. Anak aku kita ambil nunggu nongiro, kita mau kemana sih? Malam itu ada BCD, kita mau ke tempat ni. Aku tunggu nongin keserin, kata saya keserin kasih. Nanti si munggu tombol ni jilat itu saya sekonya ukuran sama nene. Eh, kapa nene jadi keserin dulu. Nunggu nombor itu boleh kopi sini tu, kau bayar tak pasai. Nampak tu kau mita orang lau, nunggu nanti kopi sini korang pun muzik aku kelakuk semua kasih, aku mood kasih. Oh, macam ni tu kongoi, eh kapa nene noto. Nampak tu kau jero korang bayar kapa kapa nak kau jero kau dengan ada posing jitu kau ini jitu tu. Eh, kalau kau kau eh kapa saya ukuran kau lece kau lendo, ukuran kau eh. Amun giro kapsa kore ni nyone ni kapsa ni ko jimuro bu nyogut kuro ni nyone lagi ni ko yin kanam serga ni tiyoni nam kapsa ko nyo gole de ko gol kawe ko kwe kwe di guno oli gita kawe guno yuto fakturi ni gita kawe kora yuto yet tiba a giro ngu na ne ale kapana na nyunet kapsa we kini gogoi kapana na nyoo awe ngu na ngu ngale kap tarajo shi tarajo nyo ni tarajo yet ne mi gore nyo yu lagi vana me dere ote me gole jo arab tiling to gole jo kete ime jesu ini dia jauh ni, ada zaman itu buat kerajaan, tamu kerajaan ni kita ni mengulur anda ini tu, kan kerja, hari ni kita ikut, presiden tu kita ikut, loh, ni kita minum isi kau, tu mesti tu ni tu kerana apa tu presiden kau, hari ni bayi sini apa rata ni, jengka kau tu juga buat sendiri tu, kau kau tu jari ni buat rata ni, kau tu juga buat sendiri tu, jengka kau tu Ebrus, jengka kau tu ni lepas jari ni, kau tu kau ikut dia ni kerja, ah, mesti ada ni kerja mana ni, jari ni, ni tu orang itu tu kerja dia, kerja tu ni kerja cara kerja tu ni, nak ni entah ni. Aku ingin dengan siapa kata demokrasi sahaja bukti agar tuh negeri ini jauh negara mana negara ini, ane agak negeri cuma jeli nampai isu ni kan? Negeri sokong jeli nampai isu ni kalau bukan dengan kaya bosin, ame dah lalu jeli nampai nota tu tam kapasa. Lagi nih orang ni agak ada negara bosin isu, kita itu nama dah sama ya Bruce, ni baru dia nampai muka bosin kau dengan negara bosin isu. Kita ni baru dia sekarang dengan bosin isu, nama kita ni tak nengok, agak agak mana nota jeli nampai. Kau kerja murkoh mana? General murkoh mana? Ingal itu cuma ibu kapasa. Angin murkoh mana kau lazy? Kulit di mana kok? Ini ini balja menuli. Ini muti jeli lembu. Mungkin lah ini muti balja men jeli lembu. Mungkin lagi ini ayam pasai jeli lembu. Anggup ini kita cang ke projek kita anggup biji metu ini betul ini biji kami tunggu nama tak projek kita anggup sakit ini mui suri kita pun ini cerita ni tapi aku sakit mana ini cerita ini bagus sih aku sakit mana lembu mui bingung noto. Kung kira aku noto noto tiap jeli lembu aku tu ini cerita ni tapi aku ni projek bingung masa depan milaman ini. Ini wala projek dia kulit di projek dia ada tuh. Guna itu direct juga, kalau kita tali tarik juga, mungkin kita tali tarik juga. Kau level five, kita tali lu, kapasa. Kita tali tarik juga. Aku sahaja untuk aku tukul kamu di sekarang, bukan mungkin awak terang saja. Guna itu presiden, bayu ini rapi ini lagi ni. Ibe tu nak tengok pelan presiden tu boleh dekat mana aku. Kau dah agak ni aku. Kau antara rapi ini kalau presiden, aku nak kita tali tarik juga. Aku rasa tak jadi lebih. Kita tali tarik juga. Aku nak lebih ni apa nak kapasa ni orang kapasa. Ah, macam aku tu muda. Ingin lihat orang kamu di mana posisi tu. Betul je, jadi kau tu muda. Lagi ni video jauh buat, nanti orang ni bawa saya lagi. Lagi ni, ini kau tu muda, kau tu tak. Kau tu tu, lepas ni kau nak
3: apa? Kau ini mesti kau ini agak kira sese melo itu, asyik betul bagenge. Yes, kau ini buat tunggal kat check 35, cakap meter ni. Lagi ni tinggal kamera, cakap tiga di seksi situ, so cakap meter 27 meter sokom. Aku agak week 21 chair tasang. Kau kau mager letih kat check cukup baca ni, macam kau tegot. Aku cina tu punya rugi and sokot tuan.
0: Aku mandang bati check.
3: Agi itu kita cakap, aku mandang kat kamera kau tahu foundation. Kalau mara ilai cita saya tak bati ni kau tu mood kau tahu foundation.
0: Kau cita kau macam kau tegi di bawah Bruce.
3: Yes.
0: Kau mandang kau tu bati check.
3: Anak kau kau tu nampak kau genik. Kau kau lihat tu sokot letih kat check kau gebre *883*12# Tiga tisha 27. Agi itu lihat tiga tisha gaya gaya itu. Tiga kuen utap 20 shilling. At 30 shilling.
0: Yes.
3: Agar ebi cewu Edwin kau nyor 40 shilling. Agar ecita neu
0: Nelson, Caroline,
3: Fikta, Mitenion,
0: James.
3: *883*12#.
0: Yes. *883*12#.
3: *883*12#. Chutul soko. Asi siki setan. Kotson,
0: Kotson,
4: Yes, jamke, mheshimiwa Bruce Betty, ak mheshimiwa Tinke.
3: Jamke, Kotson.
4: Kongo ye ni nafa. Kongo ye nafa, asnegur huko nege, ngalale na kupa ngalega apka vanaship. Ma, ya maanyo, rao na muangka aro na Bruce Betty. In, kanget, in, empo metu, kui in, kavana, koparcho. Aku mungkin limbah punya tapi aku kapan nampak pemandu, kuki kau miss user itu tu, coba kau unti. Aku asyik yang muka aku udah nampak Bruce Betty, kuku ni kote ni kau le, kau barat cik cepat cokel ni tapi ni, kata agak kau bawa marah aku lagi, aku mabusi kerana kau mungkin limbah kau korai, aku Entuku kecang kun, ni ker kau gigeser tuku kecang, jenaki gay. Iger kunanor, entuk kau dengen tengah sih, kalau angkela kureng kepraje. Kau kokikinde 5 million akesir kele kokeya oranotet ako makiyai. So kimoe kenam neu gavana ngunon kenamda kora MCAs chekong'ol en tuguk cheu cho because tuguk chechang nguni en ole komamiten kit netesetai. Iger kikinde 180 million chekikonu World Bank kele yele zito nebo abakataisiek en boito lakini ingisub kokikiboisien nebo embu 54 million aketech korik somok cheoechin ak chemiten boito. So ngeng'alal nguni ne kobarchuki ko agenge en gavanaek cheyoche komiten nguni korkoret ako kiribe kabisa ngochobok akot Thomas asikoipchin chaik barchuk karon kakenam. Nebo mwisho AOP ko kimoche kemwochin mheshimiwa Brighton kongoi because komiten olinyon ako ole ibue 7.5 million kechoben a secondary school en ole akemoche kele kongoi. En ng'oliotab president nenyi kemoche kipongezan president ak kipongezani kandoik cheotpias arap Rono chemiten kosupporteni agendas chebo president akot Alfred Mbureti weritab arap Chirchir ko agenge akine MP cheboisien offices chebo serikali ako supporteni tepet agenda akemoche kelein kongoi. Anibuch nguni kemoche kelenjin olompo Kericho akose koromen ot Wesley Oterik Yeblange gavana nenyone en Kericho kekuren Kiptamor ko gavana nenyone nibuch ng'etu kainenyun Kurtson arap Ruti kongoi.
3: Ongoi missing, ongoi missing Godson. Agere tinget katiam bi gora line ngerta bi 77 ago inguni boto go meet gatishek 15 55000 jenyoru ibaga ngende set up code oye tinget tine to minyoru gen so ko en inguni okay ver star
0: 883 star 12 hash
3: star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash
0: yes agisekiembe to tabani
3: agisekiembe gite setai
0: yega sagna bwana meshewa
3: oyot meshewa
5: Jamka bulejo.
3: Jamke.
5: Jamke bwana. Komwa keger obo kaundisiek kichoke. Ano abunu Bomet kaundi. Gabel kasit okinye en Bomani. Makibar chumanan chombo manai. Mochongilele na kizulumu lakwetab chito. Mami kini kia ibar chunine uonginyo kichomisi. Nkwanyo otkiami ala mongilele kiba. Amunis mongin mami iski ini kikia u. Aba bruus abar obunu Bomani. Kole ngini kiname barcho korok en kuroni ko kinam kosip kosipto ndonyo izi kiwa ndonyo neba chebunya kabisa express paka ulimbo tiki onam ni mambulo ko landa kenge to nyepkap kwingi tineke ndonyo nemi bome le kiger kule mi maiguti kuldo ako trasmara kerube kesin akerube ko ngulo ko tungubara take sorok nye ndonyo achakinyi kule kabena nebo ulimbo darok mami kawondi nematinye Jumatatu kinam kibeti kibara kesor nibo mulot kele Jumamos kotinye kawondi agetugul kene tubuch mami biashar mami rabini chechutu kawondi ki amatachang tubuch ketinye kawondi ninyo kwa amukuli partanyo kwamisa nana kwa sige bale kiwonote kwa kile labotote unyote kenuli kuchamez kwa manjuto kya kenyo kena mebezio agere kora ino ka ligezire kwa chukara kako itka Aukisiri kia ditu mkiu wa metu kia chifapa wa metu, kini kia bisu gugu wara. Awote zita agara kezore, sinye kia bisu gugu wara. Ukiri, wanda lezi to kerat kwa hige nombo kwa hini hini. Chita nika toriko kia skwendi gila. Nika chora ate skwendi. Kwa ya kachori kito gini uu matasi skwendi. Kima kwa kenyorte kwa miti, kwa mingente kwa hongo hini.
3: Pivot, pivot, enga liet.
2: Ongoi kapsa, ongoi. Kasiya zo muno bruza kimon.
0: Ngiya biwa.
2: Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Ngiya biwa. Kami ngonono kwa raku kutinyo ni michi tanusa atasabe nige mwenye wili kange prevalis kwe ndao lile kukutabike nye kaundi kutuza hai taka kwa mungi kaika wira kutuki ngutit kwa manda kukutobe nako ikuwa nili ziyo nata kwa raku ibuwe kukipi ndi sima baki tiko ndu kichere jengi tuzi kichako ba kiele kwa MCA na yun kwa besi kutisidi wa nge pa kuo chepa kwa wadi kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mt
3: Star 883 star 12 hash.
0: Yes.
3: Till they get it to turn soko senior on a fast. Star 883 star 12 hash.
0: Star 883 star 12 hash.
3: 20,000 Can you see school fees? Ivan can get it to any on the top. No, can you see the mate phone? Any go need a wish a cash. Yes. Barbari?
6: I met in Mujabari Savarin Monday, Kamigi Nagamai, Nagaja, Mot, Nagoga, Wulundonga, Manta, Kondra, Kondagi Mutrain, and B, Kurumi, Tunjago, Net, Ken, Agurin, Umuja, Net, Pico, Nagun, Mujaka, Tanoi, Tujot. Kita ke, kau nak gaya apa korang? Kau mungkin sabtu ni kita ke apa? Kau nak ikut dengan sistem apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa? Kau ni kerja apa onetkei imuche kebaita teta imuch bikechengi kora imuche kobaita njirenik kou chu kiager kikotos inye kimeto kosiyo chebe in ng'alekab njirenik imuche kotokon beek akochengi kurupit kondechi kechop kokonde kebai njirenik koikere ele kokakoikaonan kasit netokotokeirenik elelo kor konemuki chito njirenik en akoib koba hotelishek kokakiyai kasit nekararan ine kong'et akine nebo agriculture kerkei ngo CEO anan ko minister ko trainemi keng'et kinde sobet nebo AI ngele 200 shillings kosoben biik twa kowal duka biik koba gredit nekararan kokor kenyoru chiyo en yon chekararan kochang'a kityo factorishek en yon chekor kokakitech kosir kora no konibichine momi acha kosungukanat biik in mele abruspet chekor komonyo kotoreti kora biik momi konetishet yoto ngeyoe kit neu public participation keng'ololen tuguk alak moking'ololen ot chukokakimanda moche ngemanda kinyoketrainen biik kora konai maana nebo mandaet ele kongemanda keker tuguk cheu chu kimuche kiprupet en onai tuguchu kot koboisien biikchok kor kokakeyom baorani kora biik en yonto kinet biik akochop kounti ak imuche kotengan kounti kora rapisiek chimuche yekakonet biichuto kesapoten kidogo ndamun yekakesapoten kokor imeiyonkoikoitrainen biik konyokoai kasinywan ko chi nekomoche oteta ako kakosopenen kele silimia mbili komara kosise roriat nekararan kor kokararan yonto so ongoi postponmek akeityo kinde kokwotinwek rapisiek ketrainen biik chekimuche kwaita kasit konoto nekararan konibuch amakwok betut nenyekrotie moche kot.
3: Ongoi missing. Yes, tinget agere mayanito nekabo 20,000 chebo simet ni koruko cash. Agere takomi tiketishek 22. Tiketishek 22. Kokiyonchi chi tugul itil. Tiketit agenge agenge kityo. Netinye 21 shilling, denye 20 shilling.
0: Yes.
3: Koyonuni chutu soko kogebri *274#
0: *274#
3: Tutun soko til tiketit simet isiki. Thomas, hey, kwa tarsli we Thomas.
0: Thomas.
7: Hey, jamge, Bruce agi natumul. Amacha wekwa kongoi en nafas nako kona asikeker kora in akobo counties amacha weki kongoi kora in Tumon ak Mel en boisiet kora neoe kabisa kong'ete nebo saa 12 akoi nguni oe boisiet nekararan en county nenyu nebo Bomet akokimwochi kemanit kikile kora par bunyot kora akikoi mandanyin kora yani mami kit nekikoyai parchu kabisa en Boman ot ine in mother and child hospital limited in youth farmers tom kwaiki oten in cooling plan nebo nekikoititen ketunguk en youth farmers ko oino kukolumdo in solaishek en emityot in itip yani nebire beek kobwa barakiat asinyo kobun gravity ko ikeri kora file boisiet nekararan kitiche beek en okirwet wei burus ak tumon wei chebwone gravity akinyo kotai biik efail ikeri kora file boisiet nekararan kikona nungu kinyo kote kwe toilet en bisorwet o kikoate ndonyo kote chengap tigo ak politenik nemite kap kemo ikere kora sile ote ne lominye kumiten in mi boishe ne kikoyachi kikolwechi mbaret ab ECT en nero ndandang kityo MCA nemi nebo nyongorin kukuru kabisa mi oratinwek en nero chekinyo kongale kole mache nyo koyate en sekerotin kutum kwecho koyate okopekta epash okole biik kora ndanyone kora nyokoat kora kingen kele kanyo kosome siasa kenai kele en 5 years or 4 years yekiba kotokinyo koat ngap kindechi mwanik kibaroko chechwak kware kebendi akerom kityo en emityot akinyekinde ikere kora sile cheleteni tao ko gavana ko MCA chongoruchoso ne kitokaikai niton ye mnyongores lande kokorwanyo en Tumon kokokele nangenget kecheng nasibit akesusa aruriet tamanata kong'et tamana kotar boisionik lakini ne interimsete kokoae parcho kitinye kora sipitali Cheptalal en olimpo Ndanai ketinye sikor kora kokorok nemoe korok nemiten nemi Bomet taonru sipitalit neo kabilet ake ikere kora sile kikoae boisiet kikorok ECT net 500 kikosir lookab ECT chechang ko permanent and pensionable ko ndanan komii ng'alechono kokotar kora kolipan kora so kora gavana kole kerat sochi chaik ko kebore sindwe kora ngap matisochi ake kele kobut asisikelchi sochi bunyondeng'ung kotokosop kweisi kokeriberuri so Bruce kero kikoyai kasit parchokin newe
3: ongoi missing chitab Thomas koitab slikwe tinget kimoe sikemande lakini miten iroyu tiketishek chetakomite soko
0: chetakomite kabisa kwen kikuni
3: yes
0: akilechi nchutu soko tilitikitikiti agenge nenge kedele kitu ngana *883*12#
3: *883*12#
0: yes
3: *883*12# chutu nsoko Till det get it as it is sick.
0: Yes, *883*12#. I get you to soko and gasubi not an above the tabran. Titina Borinda, the Tina Fast, not an agaran. We get you to soko and gigun. *883*12#.
3: Yes, *883*12#. Okay, sick. You get set and go on. Let's not an enable Rani. Yes,
0: I guess Kenya.
3: Yes,
0: Kenya number Njoro.
3: Kenya one
0: number Njoro.
8: I'm gay, Bruce.
0: I'm gay, Njoro.
8: But want the money? But want the money? Yeah, Jamata, Javamino, Louis. In the Beber of Mouch and Joro, a Jamat, Kogo, Nira, in the Gayer over Kavana, Bounties, Korongino. Kinamuane, Bruce, Koya Kavana, Nagitinia, New, Kogin into an end at Korone, Kondoe in the Gukchangoid Crown, Kotos Lil and Guna, Kos Vitali, no, meet enemy, Joro, meet enemy, Vitali, Nigate, Lien. Ko ayin ko katia jiro wana so teman Bruce ak dumon ko hinyo ko jutyu ako nam ko geru hospital ino tet ko ngerere zitu giru tos ko mie amata sta hospital igere ile kara kapana ne kitinye ko mi gine gegere lakini ta ge yare sapu kara gegere gele ki kaya wene ali yugine ani no ne ko une en nameta president kara inge lenge mi ten yuge tinye kara eno atin nyone ko mouche ketinye kara en hospital ya kindo ngu no ne zigisie ten wi ko mara wi na tambe ago le ozi che lok chum ko ala ati ko la che ta na ngo ko magina gele che ta no ko ngete ta no ngu gi testa o gi zigisie kara ka ku ma pi ko testa ge ne meta kenya ki gi ma ka bana ne ngu yo ati hospital ni tor ten ga ti cho ma ta ko gam bile su gi gi ne gi muti chi ta ngete en mouche ago injoro por vete chi ta ko chu ka ku ma ka so ko le ka chu ka ko tu ala ge ma che ya bi man ge mo ka bana ko ba ga di bro ga ya cho mu mu chi jong gi mu Jamu Tina Village Garden and Legle, Paran and Legle. When you have another one, go on your in Mataraka Day, I will know much in there, the more I be. They lay direction, go you. Oh, you get the beach and Mujo Mazaka and Agarap.
3: I'm going missing. Oh, yeah, I think I targeted me to get this angry Tamanucha for 50,000. I would see in a church of Bessa, which would keep your soak. Big Taman Tai got to get his shake when you chat in a book which get at 50,000 Jabba stock. 883*12#. Chip Taman got to get his check on your 50,000 stoke and betuta brand. *883*12#.
0: Yes, *883*12#.
3: It will so got to get his CBT Siki. You get Sata and Garnet Abran. *883*12#. Yes, I can see my work here to Lemie as we to Yak Josie and a Matante Chetnabo Cassit.

Age bendi tu age tiongan kot kot jeje side lo not the baby tu tabra ni guni tago kasit kasit. Nigata shila shila my people. Ame tiki tiongan asuka bitke mutke tuwa in wigin. Enga sit kasit. Ago wigin ago wigin ango itin my people. Ibu angin aling kan cito gol gol ini wendi ano shila gibet pa marini. Wai vi ami tiki tiongan kwa ni apa ya ke? Enga sarta notre

0: haki yake. Radio ipewe haki yake.
1: Tos imakinige chumbik chekororon en kiagikuk. Kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. ICAM choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. ICAM nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten Bruce Pate and Tag FM to get up calling Jim.

0: Jamaket aja film lah dahinya.
1: Abai bai kapus lah.
0: Kaya kau tergono tak cek cek kamu kau tiada cek tak cek filmelo.
1: Aja mana rapi.
0: Woi.
1: Kamke.
0: Aja mige.
1: Kamu nak kita siapa nama tak cek film.
0: Jam mige kita siapa kau bisa.
1: Ijo mana le tuan ni le perasa jangan mata aku nak kemas kena pelun kiri cek kau nanti.
0: Eh.
1: Butuan cendera ya rapi.
0: Woi.
1: Iwan ibu tuan nak ayah.
0: Sheldon
1: Pitt.
0: Sheldon Pitt.
1: Sheldon Pitt. Nampak kau perasa jangan mata aku nak pelun kiri cek kau nanti.
0: Kongoi missing. Aya. Kita namsi mo sekali lagi kore noto ke neba conference lagi jangan kore kore noto neba Facebook sekali serem kore ta Facebook. Asu kabit kore iku nasi rucung. Ya tu no sereni ame jajar no legend. Ingian tu get number 7 star 83 star 12 ash number 7 55,000. Oroni kita naga kore ingian tai na iku aji bonase. Neba 500 kita na iku rengo iku re Christina. Kaki iku aji 500 tejik bonase nyo. Orang jita agen negi kure Cynthia kaki kaji bonus cepat 450. Orang jita agen negi kure Wesley kaki kaji bonusnya nebo 850. Ira kasar ini omeju jutungku ni nyor bonus itu manjorongko jita agen kaji ngi ping muka kaji ni kebati sih. Oh, kah kata uti ping muka aje ngi. Aku kasar ini dah kesi korang jatuh mana sisit. Kau yang kau tukur. Ngoite ak 25. Ngoite ak 25 agar yoto. So omeju enam si mengungkuni. Aga tukul ninyo ne duka na atake number 1 konyoru bonus number 2 konyoru 55,000 star 883 star 12 ash number 7 na kuomba chetukul icho tunguni ingia kwa hiyo duka mami jina kako jutako nguni yani kale jini star 883 star 12 ash number 7 ole mite inrabini keti toi iroka sani ni mami jina ako inge nangu tagenge so kwa chunga rabini ju mami jina ako jutangu tagenge iroo star 83 star 12 fash kastane new number 7 mami ji na ko jutang ko ta ke ngalali kale ji ni namsi mengu age che star 83 star 12 fash we get to go to get number 7 inyoru netai bonus ne boy inyoru 85 55000 aya ta go ya jeng 55 85 la nyoru tina muhin mangna la kanam jain aya oroni ji tanaka ko ingen jita naga kau ingat naga naga, mungkin aku mau pesi, naga cep cepi kita kau agunyo, ya ni nama aku ui, aga agunyo cikar api ni, orang jita negu re jebe, kaki kau aje 450, arai jebe, teman kebaya sih siling tip temi, aga nyoru 450, kau gigir man maga isabi, haiya, orang jita aga negu re Stella, kaki kau aje Stella 900, aga bayi sih siling tip temang mut Stella, iramanu, haiya, orang jita aga negu re Julius, Julius sih kaki kau aje nyo 850 aga ba ishe siling tip maxo call so inye ne to minyo ne mangna le site ne ame je jitu kulina msimi ngitonga na gile amukta ende nyu ra ne go betu nu lasma nyora bene ago lasma inyoru aga tukul nyone nguni star 83 star 12 ash we get to ago do get number 7 number 7 ne ginyoru tenda nyuage ne ba teninde tne gigure ngo karen chebe kale karen chebe ti Halo gero mie ne tiao gararon ne tiao mengin dos youtube chong yam dai tagenge woni gale ni inye ga stain de nyu ma ma inya ga ne inye ga am dai kitin yam dai tagenge sa na ginye a nyu so go ni stai de tre sta to lo fas number 7 yani ka ma woni ba ma na le jin nyu number 7 ko to mi nyu stai de tre sta to lo fas number 7 ara gara ka twende kase stai de tre sta 12 ash number 7 mwenye hata kuja sauri yake mabota yake na muka mwaun imwae na kwa muji

0: kenyoru ngeulisi ak eche
1: kole mita nenyone kararan nechaya ot kumiyeindayo kebatimigei kimakatesat ak ilo nukukete parawet koketet kotatwezan indiketa neboru kole kararan tamini
2: logoiwek ab emet en Touch FM.
3: Chetab Kolenchin kagoiteta saite saban babeten rani targeta sasamarawen tablain kenyetir mailfoisho en aktipta maklo kasarata noga tina vantoishin elko yue kibayimen tena koindo kigwaranon walran bor. Ketaunin logoye chuta logoye kibono kauntin babba me tole tesata gonyor gonyoy se ten naranagin kene cheptan gi bantin kaba kenyi shiktip tamagoyin en sabitali ta balongisa kauntin faro len kauntin babba me teneto magena yor lebono ine agoy en gone nago ginyor en koskeling wanta abamutin kokwe ten ba koi mire ten mitinin ol bodhya in che balongo sab kaunte komitinin tabandanu bore tako kogira tiesegin geita ka tinye nago to magena gita gatula nago testai en inendet. Kwa laba tini nende tabiki bago kwa notan kondo ichin kiruagin de tagoi health center nabwa ulbutyo agin le takimut kwa sibitali tinabwa longisa kaunti referral. Ginyorun ruboti nitan kuban sirindi nyonin kaunti notan waldon po waldon kirui.
4: Kama kiruagin de tab konga sis location in kama sotan bwa ulbutyo Edwin Baruse gule kukinyor la kwa notan in sae chagab kwa skolin kuruen tabandabore tago tabu kone ugo magongolo oli agin yotan ke laba tini kunyur konyoisit en health center nabwa ulbutyo agin Cakap siapa tu nendat kuasa betali tabel long kesakau untuk referral. Oleh agut kuno atau nengko mat kele agu eneng kuno kuto magut tuh agut agu miten kala sabeni nenolong oi.
5: Amut langat kubiru anji si mud nengko kuenyu esambi lek 48. Kolej John mila kuan agu nyoreh barabara nengmaginge nelloba orgu entaba nenoreh agu magusto amam mangal oleh kangenyo uru kara agu

Aya ko sa ni ngun tu kuna limite site ka ko pata dega ise ke tipte mo kangun ni tab ko ti site sab no tu ne ba be tempe tu tabra ni no tu ne ba tari gi so sam mara wa tab lo ki tu ga ti ra wa ko no te agu aga me te ni miso go ni kang ko to ma ke nyor lo ga be me te 274 ash number ga be ka gi me te number 1 agu ago ngun ga sa ni no ka me je bi ke ja ga be sa lagi ne go ngun ni to ka go ru wa gi chung gan bi taman wi che ke jami jo kapi tengin kuni only 10 people aku bicara tak kau jatuh muka buah kamu jauh kuja ingkia status 74 ash lah batu kau duget number one status 74 ash lah batu kau duget number one gue itu agak dekat susum kekari otak kalau jenis status 74 ash kimpian number 7 arah arah gaji agak tukul asal kau bete nyuruh apa ni jauh tak kau buang mana gitu tiket tisoga ingsi nyuruh lebih sesi itu status 74 ash number one aku eksei kumalo agak ralek aku nyuruh cikai jatuh kau rapi ni jauh tak kau jatuh kuni status 74 ash number one

Aiyah, weh, weh, orang kita nak kau jorcik ya korang 150,000 aja sana kikureng om. Cita negi kure Edward, Edward, Edward Mali popote uligo asante sana mugenyo agake kuni ninyo rabini chaiti toy 150,000 agake kirwe duga nata kuno tono so kita nameche kaya kichungon bonus kute setai kama badu ndaka bonus endelea kuingi kwe duga lakini ningi kuni kosta ninyo ameche kaya kichungon naguna kuku number 3 kuku number 3 kuku number 3 ngoni mechengo kai ngoite ak 50 kekeri oto Aku ninggal satu nih, mesti memang ilegal jatuh nih. Status 74 ash number 3. Engyu kuku kuku papi 20. So here le chang. Nerubai. Gigo itu apa naskora? Engjaga tu kalau nemeja apa ini? Kamu naik aja biasa. Engya number 3 sah. Status 74 ash number 3. Kaki apa engkau mi number 3? Kau tak imite monolin? Kaki metin? Iya wewe. Status 74 ash number 3 kau seneng yuk. Hero kesayangannya. Status 74 ash. Status 74 ash kesayangannya. Ame je jitu status 74 ash number 3. Kila mutu kimbia number 3. Status 74 ash number 3. Mami je na aku ingia na aku takoi number 3. Aku ingu ni mami je. Status 74 ash number 3. Yani paraka yako ni yako. Kwa kile nengungu. So ameje jutunguni.

0: Siri.
1: Ini tuan menyuruh nyawa ni ni tanto.
2: Ii.
1: Oh, nyawa kong ini mau entar tuhun ni. Aku mau kubu kubu kau ngah tapa. Kau nak tiga jam weta ini. Anu mungkin nak ni tuan aku sih nak tiga aku ini tanto. Ini nak aku saya ini bayi bayi nak aku tu ini bayi sih long ini. Mau entar tuhun mami ini nyawa saya jago berapa.

0: Ngany Siri Siri ne tomagai imwachinichi
1: Siri ne tonga imwachinichi
0: Siri ne tomagai imwachinichi
2: Yes, Siri, not the Tom Game watching each year. Not any bender so bit, get out, aid and go in like it did. Yeah, I get a gap again, Tim Cabisa Bane, Kaga Tim Cabisa, can you remind my not and get into Tavadalia? Bama, now we see my not and like in the wabi. Anyway, calculator in it and gave a game what did you store not at the genetic? And we meet in my market, not only because we see in the Tom Colinchi. Good and found so, Anne. Atinye shida kidogo kule miten kit nota ne kyai agu nota ne gigo tenan kabisa bwana agigo imane ni mugule ndanyu ne agu kiasi sigi otan kabisa so kule mama ne tana ne kule kuma kule madam ne tana kuma mama ne tana kuma gitu ne agu gitu do la kwenye na genge chipto nota ne kule gitu do la kwenye genge chipto jine nota ne gigo so misan kabisa got Qatar University ya Yes, a good lane, Gagotares University, Gotar which University, a good lodge, will you meet a jit and a kyong and kitchen? What I knew at Cabisa, go like your own and units and a kyong and a goy, the Gitomogaza, go lalin, she did a good in Chip Tajuna. Good lane, go job for Chivita. I laid on a good Chip Tajuna, Igertiano, Tosi, Ejam Lagua unit. Good lane, Chitan cooking it all, a cheat and a tomogaza, a good cheat and not an egg. Give go, good you want to so. Kalau buat juga lihat, connected ano. So kau lekuk connected in lakuan ini agi jatuh deh. Agi imagine kau lekuk jatuh nanti negi mago bagu tito kau imagine. Kau lekuk mago bagu tito kau jatuh. Lagi negi lekuk jatuh nanti negi kira kau lekuk gila kau kabisa jatuh deh. Ayah sokol lekuk ini komar madam ini tuh deh. Kau nyokut tu ya lakuan tuh kau gawat nampar tak kau lenjong ngalalak jatuh no. Good listen, good much, good lingy, the Mayachi Chona, Chichona go get leggy, Chitan and Tindok when they go like it to knock when they got Chichika Bessa. I go to not to go Nick Jagger with all the guy, not to Yagla, where you're a Bessa. Pesa, where? Good listen, good man cooking in a laquana, go get a good tap, say, and Kongal Jin go. Ah, what a good man like with good living, Lagosabo. Lagajo was his quagato. Yes, I could look one in Madame Minton, go look, go look, go to Yaki Jitan, go lag, I'm gonna go to Niki Sabisana, go look at Banago to Guy, go look better than a good in Bulioni Sigab Laguanigano, the one to Bude Gama, Manatan and Ane, go look better ways, or Bulioni Sigiba Laguanta, who get a tube to your sector boy in the Mamma Natan, so he better ways, Goliano, get up down, who are Lassi Magico, the Laguet Colino. Aku deh jahpara. Kau ni aku baru kira kita boleh ada segi. Loga mahu ya bang jiji terang kira. Loga mahu ya mukmin dah jiji. Ayah sekolah kau mungkin tu gini. Kau lagi ada kau cerita orang ini kerana kami saya ni orang. Ayah sekolah aku bego orang orang. Apa kau testa aku bego mengisi pi kau ni. Kau mengisi laku ajaun kau ni. Kau lagi na. Tersam. Harap aku tu ten kita. Kau kau ini kau kau mesti laku ada sana. Hei, orang lagi bintang tabu. Hmm. Kau le. Ah, cici tuan negi kaki mut, negi mut ini lakuan tuan eh? Kau gitu dah sih dana ni nak ni. Ah, cici tuan kau lagi gimnya ni? Kau lagi kotak kau lelai lakuan tuan ni nanti namnai. Kau ni orang gerici aje, cerlu gue cici kau lelai. Ah, weh, he, panai gerici aju? Anak mau gerak gomnye? So kalau cici tuan, aku ki Mikita apa yang dah nonton kau korang mah? Aku kima gongken, mama ne kima gongken lagi ne lakuan itu. Kau lagi bawa naik tuan judi tuan eh? Eh, kau lagi bawa madam ini tuan lakuan itu. Kau bawa mama ni kan? Apa kau piman ke? Kuisha ye ye, pole sana. Kau lagi nonton eh? Nonton lagi la. Kau lagi kibiru asih mesti lakuan nonton. Mama ni tuan ngau sini siri tuan. Kau lagi kibiru asih mesti kau lencan. Ya ni, kili ansi turcon yo. Kole gili ansi takyo ne le mayaton. Kole ingen state ase chuga tene nguri le une. Agunye mama no tene gi tu yo na chichi ton. Kole nji legi go tu yengi tso go la gwa ne. Agole no ngalal tuan. Ki ma go lazima go legi ya ne. Ki yo ajesi we so gnye si na si le une chichi ton. Aku si le kyo ngalal ji ne kyo go si no tu yo ngalal. Kot ko itnye gai wo go itai. Ogi magi ge mala si bisa jin kyo geri gitso le lo maya la kwa ne tu yen tu yo tuan. Kole gili ncho la kwana otan. Abi tinge sobit agubanye mama. Ki kile job ye tenge sabeta kubanye mama sigi no agit ki story no terbala madam Minton kule gi bago ya geri chege la kwano ton la kwe jini swe kule gi bago ya geri chege ago be tenge sabeta ago be tenge ago be ago be tenge ago be tenge ago Rom kabisa bwana. Nikaa lele kaji katema kuchama kwa kibiri chima mane tuan kabisa. Kule gibe tenge la bedi la kwana tuan. Orlo kibiri wa nsi mwet kabisa ago mwa ngole jana mama. Lugo hii tani. Kogi mabuati wale hii tonyo. Orlo bedi tenge sabit amune ninye. Ago hii tuma goya guna tuan. Lagini kibari ke tibza sikele nehe na goya imni nini. Sasa mami tenja katuku na tuan ingena. Ago lasi magisi sibi chuna. So good ko lebe dut not and gigia in ngalega be gonar la kwa nita ne mait ke ngalaleng ke logo myan ya na ko lyone ko le ginga la leng tege le ko be tenge sa be ta so ko le mama go meeting ki not ne ma ne mugul rajo not ne gi mo la kwa ne ko lo be tenge sa be a be tenge sa be ta mun en gi not ne gi ay won ta go go gi ngani le mi go ni chi chi a si ta kyo ni ta ne ko no mama go le gi mo ngi na ne go lo ta ne ko kya innocent ko le kyo ge so na chi ta not ne go responsible chi ta na mu go ri bo la kwa ko mye Kimangana lagi tayan dakyang na got kugi ta tiro tagane ko lagi nota ne gingwanit kabisa ane ne kyo go tela kwet kago premena la kwet ko lejon inye mama si o miten go un agule nje abete nge sabet amun abete nge sabet amun ne nye en tuk chigi yayon ko lagi gwanit kyo ton mamwa chugo tabulyo ni senge kyo tabulyo ni se golene kibete nge sabet la kwet en amune ne magi guitos ngwane
0: Nganya Siri Netomagai Imwachinichi
1: Siri Netonga Imwachinichi
0: Siri Netomagai Imwachinichi
2: Siri not the Tomga Imwachinichi A moment of silence Corono Engwanda not the Buna Mama not a Machi Watine Elegosto Mama non in Tukyo the Jigiai Mangana lei buat itu ya no. Cukup ngeber tanah bawa konvensi. Cukup ngeber tanah terbawa konvensi. Aku iya kau zaman mengabis aja cuma mengabis aja. Mangana kau tutu tian biadu tak gege berurusi. Mesti sekarang beti aru wej kau ni. Mangana kau tutu tian. Gege berurusi. Mesti sekarang beti aru wej ni. The old message kau ni endes. Bicang kau kiri macam. Cita nanti tu amit til tegat ya. Chill star 274 ash. Star 274 ash. Agi til tegat number. Gimana big angwan gitu. Big angwan gitu, jatuh mah. Angkan orang lepas tuan ini story ini meetingnya, kat kau mati tilik kat. Cita nanti nato minyur cige, mana cik kau tilik kat aku tu minyur. Icil status 74 ash agi tilik kat number one. Kemana big angwan gitu? Kau tu four gitu. Wanya tahu ni enga? Wanya tahu ni enga? Ina tahu ni malam uji kaya.
3: Wah, panas nangas.
2: Eh.
3: Tapi agak besar. Jadi, kalau campur kena kira semalam mujikeu. That is very sad. Yeah, ni. Kali dia ni. Lagang orang ni tengah besar. Lagang orang itu. Kami kira tiba jenis ini baru tu. It was that is so painful. So kalau lagi mama long tu, mau kira pun dengan makan. Kita jenis itu pun, lakuk dog. Tu juga orang tu. Mami kita mungkin lakukan ni gini. So kita mungkin tadi ni lakukan ini mus. Kau sabtu amun kiki ke iris program itu kau gila kan? Namanya, kau kita ni alim deh, ini yang tu kau gila lagi deh. Anyway, nangge cengke langsung sabtu. So kiri aku tiada yang lagi kau ilang di macam ini beri jo. Kiri aku mami tu. So kita ni nak tim kau mama kau itu ni makan, mami makan sendiri tu.
2: Kongo misi kasar desa, kongo kasar tende si dek dogan lambok conference, mata kita gosin dosi gomnye, lagi ni kebarcini kita cegur ada sana. Makan alih ni jinine mama netan, terus kimi ten mago sana gie mama netan, muncul les magel kian lah, misa ilaku, kalian jigit lagi gerita ano jiji, aga alih jagi ni jijat, nasi gerita ano jebta jun, tu tahu ni ni kuliah ne, konek tena lagi ni ada, aku konek tena mantu ane, aku tapan mama, kongo lalijin bicu na kau itu kau tis kelak, aga bangga kelak abi ni kau itu. Kotau gua kaya gua asin bicu na, agaknya kaya kau itu na fizure. Magi ni gigi unya, mahit kaya uny. Aye, wan kabisa. DJ Bongoman.
4: Ada?
2: Yes sir.
4: Amna studio.
2: Bye bye studio.
4: Igo ayer ngalai ama ama Akhirnya ngalih sama mana nih.
2: Mm-hmm.
4: Kiko coba itu mana?
2: Mm-hmm.
4: Kiko itu yang jibun lain lagi naga buat tu nih.
2: Mm-hmm.
4: Cuma lama, cuma lagi gua kasi itu, gua jawab cincu bani. Gua cuma, cuma lagi mada itu mana? Ina gua buat dah lele jam, kiko gua kasi itu. Kamu aman, lepas ni ada tak sama cipta? Kamu tak tahu na DJ bong kemarin?
2: Kamu kau bising kasar sana DJ bong kemarin menyewe? Kau dah manuel?
4: Kamu fasu?
2: Ami kau menyewe?
5: Kamu bising kasar. Kalau cipta tujuan ni, lu korom,
2: korom
5: aja bandang dia, aja umum. Ama chane kina ta korone ma manako game ko sama lakini tom kai o kanse kanse ni to ji ta ningi to cha mes ko la kwa ga tum ku chi ge ga ko so ti on da ni ku chi ge ga ra sa ni an ko to ki ko no ton do no ma man ni ku gi ngo ma man ni ko to ani ta ni ka si intan na ingo no ji bo ga ri ko tu je ta mun ani wo mo cha bang le ji Nego ay ti tu pomo jaba ngale juma mande toni kunigi hunyo ko nekten jeptani amata ko bga ko ne di jeptani ngero ko to mo to ya ne ko ti tengri ne so ani ako i ane te na sa jo en gi me to kunigi ti gi na ke ji gi la ba no agi to ko chi ko ne di ngero ko to mo ya ne ti ti ngero ni na seta ni mu na seta si ni chi

Pasenen yu chamuai pun kabarasto sik nyutok pa studio chamuai pun kabarasto sik chagai tuai jing nyutok pa studio kabarasto sik yotok chiba met chagai tuai jing nyutok pa studio nu patach FM nei bua ga kwanen da tezekiel serem ki baraste wa kagoba met ab Joseph Ruto ne bago kwe ta ba lebeketie sekem eng simoti sub location kono in sub county bomet kobai sheine eng brown plantation company Maning utiatap Carolyn Ruto kia ekayu mani karon kasih tap somuk tari kita kenge arawe tap tesap kenyi ni cakita rete konore ni engka lebek kiet kongete site sit nebabe tempesta na pada batare tet ko 0704 892 546 0704 892 546 ko itieri kirui kini mu portani engka sita mu tari kisomoki Ara wet no toga nepa te sap kenyini engkap kate to spul mo cari. Saute konore ni ke ai juma mo stari kitangwan. Ara wet ap te sap kenyini engka lebe kiet segem. Mutia mising ngako ba me ni. Ki paraste wa ko ba me tabe Joseph Ruto ne ba ko kwe tabe lebe kiet segem engesi moti sap location konoin sap county Bomet county. Kobai shenen dateng Brown Plantation Company maning oti atap Carolyn Ruto kia ekayu mani karon kasi tap somoki tariki takeng gara we tap tisap kenyi ni cekita rete konore ni engka lebe kiet kongete sai sisit ne babete embesa ne banabata rete ko 0704 892 546 0704 892 546 ko itieri kirui Kini mubortani kasi tamu tariki somogara we tap tisap kenyi ni engkap kate to tolmo cari saute konore ni kia juma mos tariki tangwa nara we tap tisap kenyi ni engka lebe kiet sekem mutia mising hagoba meni. Kibaraste wa kaba meta Lucia Rotich ne bako kwe taba kablombo indanai bomet Negi biten tariki tetap makti sabara we tablo kenyi ni engin dana hospital. Oso tiwa tab negi komun pius la kwe tabe cegi komun arab kerich tabutan aga tab sabe kerich. Tub ce tab negi komun cepki ception negi komun George negi komun Mosa ini negi komun obot Francis negi komun cep kuelat tablulei negi komun Thomas negi komun mukut Muguktuk obot Kosovo negi komun obot Albina negi komun Josevi negi komun Richard Steven aka Juliana pamurta ab Sakaria negi komun Josevi negi komun Wilson ak Peter kamati tab negi komun obot Christina obot Lita negi komun Anyesi Rusi ak negi komun obot Elena Kametab Angelina, Negi Gomun, Christina, Richard, Lily, Beatrice, Michael, Sarah, Amy, Sharon, Akwini. Kometab Machogoronik, Akmechagarjesere. Kia ekayumani karon kasitab, sumuktarikita genga rawetab, tisab.

0: Thank you. Kwa ina Sharon neno limbache banga chuta nonye haya iko sawa chief kayo eno limbaronge na
1: yeah website
0: hey
1: darwa eno
0: karibu
1: kabano bonda flegat yo
0: kwa chunya sio
1: ale kama tasi ngalaki ke kizaruge
0: maana utelewa chute eno eh Kabar ini juga sering
1: kos.
0: Ejar yang muat sahijin menyon. Kumaras.
1: Kaya barbar kami akan kotor koi. Nego yo bukot tak eh. Aku leh ini di nak. Aku enam ini tuh eh itu nombor cobi. Nanti kalau nak cobi sih dicut konyo. Anak enam seru dicut konyo cobi.
0: Yes.
1: Kalian tanya orang kita embareta bapa. Aku leh ini nih jalan sih guys. Narat komennya kureso. Aku leh ini Asyiknya ada jumpa kan? Kamu curi jasinya kan? Kau tak boleh, kamu geri tidak boleh. Kan lihat macam mana? Kan kau mata ini loh. Macam kamu ini, kamu tinggal ini. Aku lemah guruan.
0: Ani?
1: Kangen mungkin nengno. Kau yang kau ini tu jebios, kau nyokun ini barang. Koyo anu macho nak tak kau kanji entah kamu apa punye. Ebiyo sen ini entah ini nak. Atau ni negere sih. Kau kau negere ni kata ini ini sih kita bukia ini. Ibu yati. Namu beti ibu bunga. Kamu apa kita sih kita ni kamu. Kau macam dia mahu entah sih nak tinggal malah ada bukan lupa nama.
0: Yes.
1: Dia macam dia mahu ini berak. Kau macam dia berak ateng ebiyo so kita entah. Ako, ejekya. Kan itu ngomong lagi lah, macam kaya ikuun ya ikuun. Example buana wesa. Kinge kefiru, ogi tinta boisye kefioso angwa. Ako kosindo. Ako nanyong gitinye kefioso angwa boisyo. Ako kosindo, tuku.
0: Yes.
1: Kan ya mungkin tapi mungkin guanya mungkin website ni, ayah siru ni mutu gar. Iya, barat TV itu dia ingat studio. Abang mohon tu mula warning ni kafe sah. Pagi ni kita kau buat nono ne hati boy.
0: Yes.
1: Hati boy ni mahu kita buat. Nanti lal boy yo tu kau kucing ambil uge barat ni ne. Kau yang dia muda ni kan. lakini nguni ko ngwereri na kone imati itu bolet koi marat kechomcham tukun cheguk koyo kiwokonu manen yun kotko kikenai en kokwet kele mokonye kwondo chicho wokonu en yun anabire mainik lakini kor komi korenyin ko nginwerer kelenji komenoe ot ile mi ko ongetokeng'ololchinge murenik atebet nekikeibu atebet nemakararan sikor kelaumeni chepyoset ako nyende neya
0: kolaumeni
1: ane chepyoset ndamun chepyosochu chokosinye kora ko icheket chesoiwe iniwe kanisa ikere chepyosok chemi kanisa almost mara ko murenik oeng en biik en chepyosok tiptem en kanisa ibano murenika kotolele yai kalenjino ngialde en mbaret kebe mokoi ko kiobon mache kekerine kele kikibono murenik kikibuten ano asitakeweken akenyoru ele kikibuten akinam yoton asimotokelaumen ikitikin kenamin akesutin iwe kuresor iwono kele iwo mbaretin ibakach kiki koseretye
0: ani
1: iwenda kitu komungo kiial koret nemi sitimet ak ibakach kiki koseretyo mebolchi okot oine kimoche ne kemwa komie bwana Westa
0: kale iye
1: ichu ne ko serious
0: serious kabisa kale iye ngunon en chito sineuni amun en madam ini elekomi position nekomiten madam ini ko mamwa kolenji chichi anan molenji ngialde en mbaret amun bichu is kokekas ile biik chemiten boisionikwak is kora ko moimuch kora komiten netot kemwa kele miten laxity kidogo en weri taakine amun imuch is en elekerto akine kwonyi weri ko akere is kole kimiten boisionik kelyon kikilekee komie ot ndaga kialde mamwa kole labda kialda amun mi chemi situation noton labda kityo matakonyor anan kakiburburenge ak biik chemi gaa yu
1: kolonon ko kamach kosungul boyot asikotop konywan yekisiche na mamache ketoret kaa kombot boyot kometa akine boyot koyoni kimuch kobaketekchi koker kot kabisa nebo koita kotomot kotekchi kamet inoni yani mi usito komostab kwondo en tuguk chekamwou amun nibore iker en sirutik kokikakibokokchi Adam kele irib kabungu konyon kong'al kwondo koneikab logoyande kor kingoit kamuktoindet kole Adam kikur Adam ngamun kikabokokchi mbaret kori ole makaking'ala so konondo niikere kikisib yoto bwana West
0: so sungul natet ine chu
1: yane echeket ine ngamun mi kong'eten taunet ele kikang'ale kwon koniton ungomutechin yeta mabare
0: kongoi
1: kongoi
0: ngamwa kalecha tinye biik kerene tertero ingen ile mara kora ingen ile sait akenye mongen ine ele kerto that's why kekose opinion nebo chito agetugul mungu tobwote akane ole anaman weri akine kityo kokakere madam inis kole ara rabisiekab chichi eba koyome ot kialenge kik nenyone en olon koyome kelya kosir kekanyis nito nebo kaa tugul omara is kokorip koker kole ana chichi ba mabuote ba mabunote malionen ingen is ile komara kokoles akine iba katos katos kichenge kineke kik nenyone nemiten ot mahali olo kesetaten is neboru agetugul nenyin komara is kakoker kole bauo metinye kabwatutio noton anan kakokertono lakini komekas inye chito ake kora kakolen routen koek sungulnatet yon so amoche kesakas keret noton nekitinye ak iche chito agetugul en yoniton kotinygee ak noniton en kembou noton nebo raini Geoffrey karibu
2: kongoi kang'et ikere iwe Webster makinoe meng'isietab kopchis agetugul
0: yes
2: aku kanget in kucingnya ke biik maka kau cawamnya aku
0: eh
2: kau cawamnya biik ini boleh gak bayi gumi nyalil da gumi boy boy ye kemi tua
0: eh
2: koi kau yang Ani tahu kan apa guna karena yang gua kata semua ini, oga cebio saya nak guna decision.
0: Yeah.
2: Ensi itu cedili lengan semua boleh kuantan dengan kami ko buat tau gua pembare takpal, mateng ke boleh kuantan ke bacaan pembare tenan dar, mateng ke apa? Si tak itu ni you website abdi kau kau boleh ini, kau yang kagiba ilah kagiba. Kau kira lagi gini tunggu orang website boleh boleh kagiba hanya lagi tenan nengiji. Kalau aku pernah aku ayah ingat tu saya lagi tu ni ringgi je, kalau ni baru ikut kan ni lebat tu kah barah, kalau ya kau gigu tu, kau sih tu ni mibo nono, anu pun kau buat tiga kau bagu, apa kau boys, aku longgi, aku mangu pigi, kemu aje lelengi bagu boleh bicho.
0: Yes.
2: Mangmu aje lah umian, kau anta barah website nama awal. Kau emu je ibiri si ibiri umur ni ke demi ni, lagi lupa ni ilu je bi kau dah tahu mege banyu. Pergi ke arah itu, oh agan ni gua je, kebiring buang dah biri tak. Abuli we,
0: ini
2: ada, agot tengah abang gua dah berde ni.
0: Kau
2: cipta ni gigi bulu bayi atau gulai bayi atau jam gua gigi, apa pergi cebio se? So, mai korang gigi ada tu buju, cebio se, tu tu dogi nanti, neo, lagi ni, eh jam gua ni mau gigi mana bagi biye tu. Lakini mche ikol kwa leen di minga pesa imutu mate ye ito ka konge leen sibu sani noni sibu nebo meti nyangala lakto
0: ehe
2: itamu mua ebo jegi wewebsta kuboku baru tu kase oligitagi baru nate kwa mne miga sari
0: yes
2: kukuki lele ngagi mucha nima ngebar bunyot lupa ninga kubaru ne duga kule lakini mitem bunyot nama kubare ngate
0: mine kange tenga
2: ne migo Nebang itu enggak, kalau tu magbari enggak tu, makan magbari enggak tu nyetanya nun. Ya cegi ngalol jingu turgi buja ke, eh? Anak-anak ni juga kongus ke umurin ulama aldan baran, kong belak puan magjal dah kong apa? So kini usia ini nu puan dah enggak, matong gasas kelilah kong utawi ron, pakai kong utawi tadi ni. Aku utak kita ni ninggu utak kini ninggu utak kini boleh tak babar? Tak matua? Iya reiwe.
0: Kau
2: juga mai ni reu. Kau gimana sabit? Lepas bayar je. Kau ngot kau gini reu. Kau ni boleh tak umi sabit? Kau masih nak gay gay?
0: Yes.
2: So pihit.
0: So kau utak kini.
2: Lagi ni ngot kau given. Lagi anu apa sta?
0: Kau lagu utak kini ni ni.
2: Kau utak kini nu abar. Lagi ni ni lagi cengi kau. Ini ni jinggu macam ngot wa. Ini ni jinggu lenyu. Ini ni. Lagi ni yang kau buat macam itu tarik itu tak umat itu lagi je gitu ni nak ego nama wajda.
0: Yes.
2: Lagi ni ama aje orang orang ama aje orang cipu so. Puteh cipu so tak tahu ni berbergo ni ini uneki.
0: Yes.
2: Matu kata saya ibu je. Ia rei website. Ia orang itu sih. Kau ini, ni cebio saya nengom kita ngerti sih kau nyai. Kau le cebio saya tanya dare, awak nyokan dare nu? Kau ngerti kau ya, kau lepas tu tabu.
0: Eh,
2: gak kau nyokan, barang cebio saya tak kian tak kau barang kian tak kau lenyu iba, lenyu iba nyamun gak kau ni.
0: Eh, Amuni, amacho kada sike mwaya. Ingele for example, metena chuka kwa suggest ngo anda wala katagilelen katagilelen. Ingele for example, impiga nche mengechi samuni ni sai nye ko magilege chita ka tukul ko lega tawa se tawa tia lelen ka tawa nyoro ba isi ko tep ko lega tawa lelen. Mana tana kwalot mani ma gago mandat. Mio chita na na kwasip ko mandat en gago mo kiso. amun is kotinye uwezo labda kokosetat konyor boisiet kolian koger kole mnyoljigei kii as asikomi kora biik chekot komakityekchi berek iman any komiten iman mara kongetu siman en ireu kobure kityo mi ot alak chan akotebi koger kole ah tinye iman any pesa kabisa tinye uwezo nebo ko kosetyigei akot akwoljigei kii nenyinet lakini amun kaibure kityo en ireu kotinye kit nebore achicha mara ot kotinye ngolion nekere kole abore mbaret nemiten gaa abore lion are lion yani kumara komat ko mara kor komaibwat iman anyot konyonji metit kole konaisot kole kialjingei kii nenengunget so kumara en madam initon ko ingen is kinyin akine kunon kikose komwoe jobri ara muta mara sikongen kinyin is akine kii neus komara katinye akine kokere kolelen ba uonin ikamakosereti miising bondo nikele kaui kasit kalya matirtiren akine koker kole at least kaal kii mara kokere akine kolele bakatachirchiren is akine bondo nis koker kole at least amejinunulia kitu mara kunotos nikakoker kole koker nguno kole kokit nemi ko anyit pressure onde pressure alenji kero al kotep kole kimache kotep kole nginakteneni kotep kole amu mara siko chito kaker akine kole ibak chichi man komite boisionik lakini bakakoik mara rabisiek kik bakakobekchi shereisiek buch ana kakobekchi tukun chechik komara sikoker akine kole siko strategy neamwochini kwalenji ngunon kero amache kitakinakteneni yu kokinakta sikomanye bakwaljigei kii mungales chito nekomi boisiet teris non kalenjin ngialden en yu kebe kotep kole simwon kerengung kotinygei ak nonton kero olan tugul ngetesetai ak tetutiet ngetesetai ak tetutiet en ireuton miten biik chomoche amwa kainutikwak kityo karakaraka choton chekonyokwoljigei kuku biik mut neta kolyon ata kina mama koboigei kabisa en tuton miten nekekuren Lilian Fancy aya konyo chito nekekuren Joshua namba somok nebo angwan agunoton nekile Nation nebo mut enoton gunoton nekile Evans Kibiwot en soko kitinye daigosiek choton chemakonye daigosiek tiptem aya amache any akikas chito age tugul ako ndamwaun inoniton amwaun en oret noton nekararan amun dakikosiek chu kakongeten ireuton ko dakikosiek chetam ko smart kabisa en soko en nenoton nongen ole sai komakochang biik che imuche komiten soko ko very active en nguni so yesikyi chito akitamwae niton ine kabisa vizuri ole chito yeisikyi chito akichutu soko ine ile imiten yoniton akichutu arakaraka akinyoikilgei soko akiolchigei tuguk chemiten en soko yenyon kabisa imengen chua ile kenyoelishi en soko yoniton amu miten tuguk chechang chemiten soko chetomo kenyor biik choton cheolchingei lakini amache ketaunen nguni akinam iolishe sai sai manai chi koimuch iiku successful akinye en betut noton nebo raini akinomchigei ticket noton ne successful ata ojinunulie kitu akinakte akinye usonge ukiendanga kabisa en yuton bo ketesiet noton nebo Touch FM so kaso amache chito itil ticket nguni miten in miten kit nebo 150,000 nemiten number 6 nekakisir kele stock miten kit nemiten yoton nekakisir kele stock miten number 6 so tafadhali chito age tugul ako noton kokamoche koletunen kounonito noniton kabisa kokamoche koletunen kounonito kongetegei kanamet kokamoche koletunen noniton amun noto ko the most expensive item nekomite soko yani nonito ko kit nekoto nekobo beit noton nemiten barak kabisa nekomiten soko en tuguk tugul choton chekokitinye soko ko nonito nekobo beit noton nemaya nonito nekotinye pesa choton chechang king'ololen pesa noton neite 150,000 Kenya shillings king'ololen chepkondet noton neite 150,000 Kenya shillings nialenjini chito age tugul tiljingei ticket noton nengunget kichile kityo star kichile kityo star yekarichil star ichil star 274 hash star 274 hash sawasawa ichile kityo star 274 hash Koyegeri chill *274# itil ticket. Ticket noton neitile, koma ticket age kokoik ticket noton nemiten number 6. Nonga gisirigele stock. Ogo mami chi age tugule, magere chi noton netile ticket. Mami ni kwa gusiki kotil ticket. Miten number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miten number 6. Tiline ticket chita age tugule noton ene igoso ono. Nyuhun yoneto naraka. Chepchepe itun, mwengi itun, agi itil ticket ino. Ticket noton ichi legitio star. Ticket noton ichi legitio star. 274#. Agi labat kabesa haraka haraka. Agwe ticket noton number 6. Agwe ticket noton number 6. Yegeri iti number 6 inoton igose gingololin. I Megan Shway legetil ticket noton haraka haraka. Raisi nea. *274#. Kwa yegeri ichi *274#. Itil ticket noton nengunget. Egari yal ticket note nengungeti ye moik successful, iweke soko, agitil ticket aga. Kuhungu nisigere zile saa ingeti seta agu note ne, kumuagiro kut pikyoto chika ago nyo kwal ticket. Yani so far nguni ya, kumuagiro kut pikyoto chika ago nyo kwal ticket yoto chichwaget. So, amo chene inaichita aga tukulie ni yoto nile. Ewa niwe ndia suka biti alishe, kuporo inda ku nengunget. Aya, mami big. Yani yoneto niko mami ten big. Ni chepchepi tu chita pa kaki chill *274#. Aya, chamo nogo chibi kwa yung big somo kato une nansi randi chini reuten. Ula nogo chini bi choten itil ticket chito. *274#. *274#. *274#. Aya, nansi randi chogo ishi ilashi. Ok picho wanego chemi ten yoneto.
3: Cham ngera mkori.
0: Uto kwe.
3: Itu chani kego na kumago manu tangu kara aranga pesa.
0: Yes.
3: Nichame tangu wase kosto ignera nichame gei chena na murini. Amun geva magi nata enga kukumi gonyilja changa rapul.
0: Yes.
3: Mi gonyilja chang samal mi gonyilja chang kumi woroti ni kabor lakwe tuiri nyu. Kongo ger kule kara bor ako nata kuga kara aran kuga nata imboi boi yet ako pa kubor akwal maret ako bete ako mengi se niote. Kondagere kolega lo ito kuma tami chiga kuma mutiziki kote kitaba nyoso kubure tu kula mumera kama michi ne bure tu kulenga. Lakini mi gora gana ta ta netera ingora.
0: Yes.
3: Nenye te gora lo ago chwe binguni kuma che kwalda mera aniki basi ginde kwa kona ta kwalda age kuga kwalda nito na kali ame se kuma kwalda mera aniwa kuri kona ta kwa kwale ni mera tage ago mera tumbare. Ako muche kukete kuondo kuleji ningi inakta kusip kok imu kumoko sindosa ok formul kwe kanan kama atise anani imu kukangete na kito kimache inakta kito asu kukete unan muru ingele mi vike kukeger chachake uchoritoni kukerji bare tafziki inde kumache kwalda aki inakta useme kakialda tegare.
0: Yes.
3: Kwa kakialdo wa imara katakali nitoni kwa kialot kia taso tegare takpo indisisho kwa hini kwa kwa limbare enu suwega agete gori akia mjote etyo kwa ngetkubik enge njita kenga kumbe kumbi agesere etyo kina mkwara kele ingialde kwa kina akte na moon siya mwa kukuro ogeri cha chanke negita eksomu che uu wate kityo ko uu wate kityo.
0: Yes.
3: Ako ngo uu wate kwa mara ene kimonu chanji ko uu wate kwa tote kuondo kamwachi eni yoki nekarara kule nda nokto chito kukamali kike oboru kukarara lakini imilda ate maret kuhumbeti tabe eliot imilda ate maret kuhumbeti tabe eliot kukubeki manine kubekitiri ita akone kwe imilda ate maret kesi chelo kumanu warapkuri kuchabo kumana mochabo kireo no omochabo mochine rane kule makarara nyo imbare neke baru kwenye kukarara. Lakini nao kiba kuka akpa haba iba kachi mengo uno anito nao kimu iteji. Konde me ndio tuwa kele kukinde loo kumeto ego soma tato kona akta kukai kai. Lakini kino kere che milda wala apkori na mua uno anke nuko take enge. Kitu uno tuko milda ake, ko milda. Kwa kumuche kiruwa kine tuko nge chiche mamo hindi. Kwa chuku kiruwa kine kuka anire ine akili baka atari pare. Kako milda atuko nekete kukwondo. Kwa ketini ma kwondo, kwa ketini ma nebe atari pare. Wakati ni neo ne melu chanji kwa ni mwa kwa karara ni itamu etu chani koko chapa kine kokasi ne mengi kule inge mengi ina kena mwe kukine wa maana imu joti longu kaya kukala alana muna ina ele mwati nye nangne lakini ni milda atasi nita ili to iname ngosye iname iname siro iname itesei mochapa se yon kabisa omocho lenji kwa rami kyok analogu kyok ogilge ibaka ini kibaku kak papa enkaru ogitou iwe ibetou nunguke chonga changa mali kieti ndai manyoblu imildate maret baitar ako kwanyi chwe mingu nela kori na muo kete lago jucho kete takane torchima ako ya kete nipako torchima meri itinye kobol kariko wakita kwa tinye loga nguwa nanasomo kobol wa kwa honda loga mut kobol wa muu kai iberberi ito kaitare maret me itinye maret so miene giloge aki inakte kutori tinjoba lakini kine aldai azibe ayale nake ilo kongetuten ati kongetunate amumo mucho baisye kubik sigi kengi baisye kengite misye
0: yele
3: teta kariko wabinye kwa nge milde ati maret okita nungo para kaal teta nge lego kui teta kaal kumoita kunyo teta pa kui kongo para kongetchaka kui kwalda kwa nako weglet kwa lemoita kwa weglet kunyo chongo kibir mamita chugiba kujugibre mamita kemke nilike asi kitu ni mongi nye tenja kabisa ami banana ba gotinde amunye weki ni gele ko wange weki ga ngunda so mwen wagna nole igil ga chi tur ari baro bare ngu bare yonde ngu ki ga tien ga nade ko le baro chi tur nani ko le mati nga nga lana na mwenye bare yota ba ba nyu iko senne wa ga ga nga nga le na kuonto amun kwa ni chwe bi kundi ko ter I nam jige bara ni we la kwa de giba ku ga baba Matingo milate ngwondo kutatu konge tembaret. Ako sere ite no endirita. Ako enyase na kukwa ime ni mogo nyot po indi ti mildoti. Onge mwite jinja kikinyoru. Kikil jike che kichenge. Kinakten. Nda mwiko gara nde tuche nera apkori. Nore nye mwiko to kwasu bi.
0: Kose.
3: Ako kasi nete tuche ni kule. Kikileke. Mayal tembaret. Ne giba sigi. Mwanyoru kapesa. O na kiyorle. Kwa tori tinjoba mara gigi gike kwa kiso pesa ni bisi chin rabi se kagi ale mare kutebe kwa na se kole ini ingina akta ne no magara ara ile nye le jile le magara ara ne ne mare te yongi te mo to gi mengi si agi ayoto pokara ara ne mare te yongi gike agi gi iri no to ne kori si lagi ne ne gemi na mare ko che mil do te ne ko kwa ni nye te kwa ni ko gi ne ne kito ime to e kutebe kwa na kite nge bele gile ko gile gara ara ana kwa kimi aga ne itu kwa na mara ndo ne giba sigi ko se ko nyuan ke ba umbo ko nyuan girenge ba ko menyi de girenge ka kal no zuega o ko kal do ega re ko ta gi mu ge le ji ko mure ni ni ana ra puri ku wa ge di ngo jona mu ki me nyo ko mu ngi na ten ko ta ge be le lu ko ta mjo to wo do mu ko nye butu to ko nye butu kala mai be tu kana ge ne ji to o matagara ara gwondo kel da mara ne ga gora en grenge to kel boy di se go ta go nye ga ni giba ga man o ba ga ji mara ni o gi se ni lo gu ge a gi be ya le mara ni ye le ma to go milda ko ni u me di ta bo li o be li o a ga ma le ba ru chi tu la ni ma ti ya le mara ne ba di gi i gi ge ya le gu ande bu go go ko na go ne tra di ji bu
0: ko ke bi sing nan se na de che no limba che bu nyo yes o gi ro le gi ti da gi o shek se sit ki ti ge Nindoko sa jitake tukul giro til jita ticket ni mite number 6 so. Til jita ticket. Matongo isa asita kutum genyuru chi noto na oljinge. Stoki no nito. Nukwa mite pesa cha changa inga besa. Mwange nangu tukutot genyuru chita. Ndi chi ya getukul no niko son. Po isi pa maana dagigo se chon. Manyo dagigo se taman. Dagigo se tisap. Dagigo se chon tisap kupo maana zaidi en jitake tukul. Omocha getukul noto niko se til ticket tuko tagenge. Yo mo successful you atika tawi gere le toma gasarta boite sa sita mun kigere sa sita ama chege bar chinge ge gerge le 7 minutes chi onko ginyu ru chi nota ne go al jige stock number 150,000 so go yega itil ticket go gere le mo successful go toko miten gasarta itil ticket age araka e sector so ko araka ko ge chi star 274 hash ko ge chi star 274 hash yani gitinye ugele 6 minutes ugele dagigo shekyo tolo Yani, noni toni very sure ile, within 6 minutes, siku kago bi chito no tenigo kwa ljige, kuni ngwe ginyendet, ako mwagira mbike mbite soko ya onito. Kine kingo lole ngu nomba stock nonga gisirige ile stock nemiten number 6 and star 274 hash. Til ticket not the munget. Sheila she
4: Rav Kori Rwasta.
0: An ended, Karibu.
4: Ami
0: tekom nye.
4: Ike gumagin alol yang go eche on the nol report in anyero we want to me lowit. Tage legin gebalu.
0: Ilane nebalu, kia balu kwa yaman.
4: Aki ta pas ma batting. Igera nya mwonu koma ngale chuke ngolol abonyo lu kibura ke bit.
0: Yes.
4: Kitan no go se I tubuke gmo.
0: Mm.
4: Ngu ni ke ngolol go u ni ke ngol u ke le ngolol ngolol boyi che go ngolol boyi che ngolol che bi so ngolol din bi so ke ga hai che git.
0: Yes.
4: Ki ke nya lu ga se ti den ana go ga ngale ke gmo ere che go bi ke ni ten. Ri ga ne ba lo go e la kwe ta ng lo so Pichu gogo berlunggu negi lejin negi engat kira, masa engat engat kira, lagi. Kau gebar gengal, lagi pichu ata itu kumaya teri. Nampak aku boh gitu, lunggu negi pichu ata gengal, lagi gengal lagi nibi kira marama boh gitu. Cepatso aku cebu itu.
0: Tapi
4: kira nyal lu agak ngalecu. Kau kari aku kau kaya senat kaya fresh. Lu itu maba sokut kundai. Emba bangalang gua ni, emi cunga dekai aku main negi minatori tu sorry. Emu cungu nanget kita nuushi ilago lagi kita, ingat nanget kita ginak. Kalau nolani kita nanget kita ginak. Kau mara kiki, kau ni tena mana ketu cakup mengisi engarum bawa mana barel lagi. Mara kita negi ti engar asidi, kau kan nito. Agam barel nembara, kau pakai pakai alu kau makial doy nito, kau makial lene rabi nikiu.
0: Yes.
4: Kau rabi nicipu makial lengar, agam mara amoyam rabi nicipu makial lengel, kial nembara gagai gai sugi musiri. Kemarin tinnya gipur kuanyit, nampak nyut kemau taki cegu tenggunu lagi tinnya gipur. Ungkapan kuan dogol imu ike kuci tani, kau netono jengkal turgo sob family nampak nyuang gameta kuan damar anak lo kita gumigo. Kau tinnya gipuan orang golele, entah nama cici agalu tempat tenggamu, kuan dana ngamu tinnya gubuat kuan tempat tak kuat, mager lagi buat cip. Kuanda angko buat apa algo ini, mager lagi termene ini no. Lagi ni kita kai ini no, aku kai kipur ini tidak ngam. Mara kita ni komutte gemil ni bawa nyuan.
0: Kau
4: buat apa le no buat je le. Ni nebas je le barai tager. Dan indam sup kau buat apa le indam le ni cuci matinya rabi ini kau muncul le. Atinya segi nanti ngam aku ager gula. Cuci gua negi kiri engkau airu. Gutu mami sugaru gutur giri aku ke unit kiri sugaru. Gutu mami busia giri. Indah yang kau ambik tunggu. Kau cici unit menyoi kiri. Kau giri kau le. Indah tau nak tuai. Kau meraga giri tu gutu dia cici. Dahan, mam. Eniru. Kau le lengah kata angeta nam cici. Oh siapa? Kau tiangnya di puri neten doa magil. Kata abu rabi ni kene menelan. Kira kau lewu orang cici. Kau kau kita naga toreska. Ni kita negi nasta yang gua punya, gua mager lagi aldam barat, negi dia. Kini aku anda ni gorak lagi me, kau gitu nta mukul elda nahu nani tena mama cegi toret tu nyuan family nahu sini, kamu gitu nta gitu toret tu nyuan je, tapi baru aku terkuam gua ni, kosu mazal lo kira kuam gua nyuan. Nanti negi anda cici ota itu pak kualan barat, enan, pak kualan meringi early, gua baru mula meringi nota cici ota gua nasta gara, ni ni ni nak, hari aku koko gese marisiun. Gosipto itu kuanya itu, atau gosip kali ya cicho itu ngomongnya yang kita gosipto ke, abang mimbar itu yang dunia. Lagi ngegi macam dasiri, ki komanda yang kita gosipin dia di muterin neo. Gomur itu, gomi hanya rumba marisio nunggu nih, kok gitu nih log som hari nih teta yang kita gosipin juga yang jadi. Ingin nih lagi deh cicho naya kan, hari gue deh cicho naya, terus aku mau bayi bayi gitu sih gitu. Kok kita lo lagi goku ini nih mewe, di muterin. Kau lagi ni ambat tanu menjadi. Jadi sahabat yang dah tanya mati ni kahli itu, ambat ini aldoan barat tanya bawa nyuang ribut. Alni rabi ini tu agam muncut korang ini kau menjadi. Arab kau lagi kau nak tak korang tu? Kau tiangnya lagi mayan tiri. Kau mati ni kahli itu tiada lagi nol. Lagi lu kau ni yang gitu no. Kau semua alam barat tahu geru lagi tiang naga. Oh alam barat ini dah nak kau temu. Kau yang lain tegi tu lo. Kau bawa menjadi ini setan. Gitu itu, darahan otak tim musik kita kini nyuan ini, kita cakap ini nampung ini tu, kau matu ciri yang gua aje, nampar angkam ini,
0: Asante sana, kukwe mising shila shi Lainda yutan kora Kepchei daigo shektu kulea munga kwa peka sarta Kabisa kwa peka sarta Yogo unina fast tutumia daika mbili mbili Arabe itenu limba kipke lion
5: Hello, changu Arab Kouris
0: Changei
5: Kongoi kongoi ndo tutiet Arab Kouris nifala natune Ndo tutiet nagararan kako gumbongi Sikishantul kako ngalala Ama jauh kiki bungu Arab Kouris, ngalalik tu jauh ngalal kan ngalal enora negara Arab tu. Cuma misio cawang ngalal engku ni nang serandi sila si. Kita main kau kasih biku sila si mana mungai main negara aku pergi test tu keca. Kau guru jasa biku jauh kan ngalal kan cuma nahu cawang ngalal sila si. Kangan ngalal kan jauh mahu walau tu kasih kuanya kaki je kan. Ayo kata.
0: Yes.
5: Arab Kouris. Ni ten fakta saya canggih canggihan ni, vigo si tot ke mengatosi.
0: Aha.
5: Ni family cara cara abkurus, cem muncul kogi ko canggah bariosi.
0: Aha.
5: Muncul mangkom barat, kogi bo bomori.
0: Yes.
5: Lagi negi ko ngerti diri ko bomori. Aba vid muncul ko vid tak engkau nak furukan family, anak ko vid bariosi. Kya acu cara abkurus kat sana je, ni barai gear. Kumujat kocian kuvit sabit yang di galah. Kutukai kusapa bishan ni kubuat kita ada wise kolei. Kusir nak agit nai. Kenang kisit tengge. Ini fakas cujuan entam lisecha. Kumi itenang kau macam galalen nerap kurir kutjengge tu tuce telinge ibuunde. Agit lebat tak cingge.
0: Yes.
5: Kucita naga anjo kondo. Cebioso kuget poyot kolei kisit tengge. Kau yang ngalal, naga yang ngalal, naga mua biki cang, agak buat ni, naga naga renyu. Kau jisai try ni, ama jo ku elangatun ni, buram. Kali anak saya mua gel, kaki ketan buram, kaki ngal buram. Pojoda naga ngal, kutinge jepka mati, kaki ni, wan jepka mati, jisu kongor saki ni nolinge jemut. Paling malu mana muka yang kita cek, agui ya lah kurus.
0: Yes.
5: Kita masa TV, kau masa masa muda ni. Anak mengon, bapa mengisian lagi menjaga, kau mahu macam ni, cek isam mana? Ada kurus. Kita demi, kau engkau alak boy sih, engkau alak muda ni. Aku ngah, aku gear, kau sekolah kau gear kau. Kau ke master ni. Amun. Hapa mwashi ila shi kumye wale chepyo so kutu wala na kuwa nyutu jamine kwa hori kutai au mbani mkono 100% kiitu bichando lakini ya nyi kama astaya nano mureni asuko chekike tawate chekimwa wale amu kali ama susu masi jere amu kako mwala kisa nansi randi usa tuku chiki sirate kusi umawa chaki hae maendele
0: tuku
5: wekwati Orang itu betul betul dia nak tahu ni, so akhirnya si jana itu mau biasa, atau betul biasa macam ni, mungkin ada bet,
0: Kongoi kabisa, asante sana. Yote ni atinye in Pastor Barbara Tagine. Agoi juu iskap chirire. Daga moja moja. Bili.
6: Alo.
0: Karibu sana.
6: Asante
0: sana. Kongoi, Joyce Kap Cherire.
7: Kongoi, nisi, mwebe sa. Achoi nafasin nyakan nasa mwai chuba pongkwe. Amu nafas kora nipoe ni oro yur. Pongkwe kamsa amu ni tutian ni geyu. Nogi mwai mangele. Kachama kakata na chit tukul. Dawa kasa chit tukul lima na ite tutian ni. Ah. Kutomi kita apke mwai. Pama chakitia amang arna ya mngali. And family. Kona ange tabote age mwagetu uongo ge kinge ana kugir kwanda ablo aba mwagole amacho sito logo en somo kwa wija uka karara nyo alagi ni mi chita ne ngeta abole ana pendi family na nyuan aba mwa kole nji kwanda ingeno sigi buri na enireu sige aliet sige sigwai bwa yet Tiga jauh untuk bukio, okai nak tenirau. Wamun, emetis nampi engkisana itu cok, koyon. Tapi tak ada orang pun lengkisana, ya tuh kacau bagaimana mas. Tuh orang sih jadi ni orang cengit tu. Orang keras kele, bagi lak kuayon lim, bagi reso, ebuwa, eh lagi lak kuayon no, bagi lakar aran ni lagi, kayo kemio lah tu orang. Kupa ke istawara ke pake ke kisita ke kaika sa kelele pake lagi kusita ke angkure soe mura rao leee ya nele marinke ikinde kwa macha ama kitiole enga sari kukwa menge kitu kikara apkori nege yese kumingin nege itu ni kumingin
0: yes
7: kwa uyan jike menge ichi akawa it family ni wachito kwa en kameta logo chwa kichesi Kungamun pun neteke tinggal ni lelaki yang bangkudi, kau memakai kima tain lo, makai pada apa re? Kau lepas aku mengah menyun, kimi sih cok? Aku tu nona aku nam sweta aku makan hujan tu kimi sih cok? Kau magni gini lagi kurengke? Ya ni mata kau ikhaya kau leh, sama ni kau kau nyur tay, ay ni kau ayat wagan ne? Kau tu jas tay, kau ni apa yang kau bangga nak tay kau leh? Dele nai, bicu, fairia, pas, kau mungko mengeki tu bicara aku itu kau jauh mui kecil lele. Makosa kitio nemi, makosa nemi kapisa. Kwa kama tichu menge, chikukure ni angmata. Chuta chika kwa ket logo kwa tae ma, yani, lehi ni mei, ingotko menge, apalu, ako u. Ingotko mei machiki, nata neni reo apalu, ako u. Ako wangas olei, olei nokto ikwano. Kwa kaki aldane ni komiga areo, kwa konge teno no, para no kamo kwa iwe nko nyua. Ako ole machike basi nye, kuma koruka kwa nyua, kikero, Ya Allah kan nana ngeta agne kameta logo chuko lenju alen mareta kono. Inge ni leni mare igero lo. Kule ni kaskele wakile menye bagere chuko menye bagere malo ene le menye bagere. Igere si le tukupio mokoro. Tegi mwaji ni logo chumenge ndoko kose man. Boyanka kama kama tichongo. Kori yako aru yoso moko stoku. Indoko kose. Kose mgalega aptiki. Yanga tono nkwanda yenka nipo kompawu. Ama mwako leko mnyo sito loko uchu. Kuka ako kwa ik final line oto. Mwako ko final. Lakini chenyoko ketipchoko itu. Ako lenge sifte nga gede. Nga liana. Ako mwako sinye nkupu. Kuma tukukyo kororon. Ako mwako hirerure vanata nyuanu. Hendi nga ilewo kawe kwa. Mene amambarete. Amanewe. Kipa kutoyo kuwanda kora eno li. Iyo. Kai kwa itu kwa nege. Kiwa kibano lo. Kula pare kipa kwa nyua. Mi kili yone nemi ni mingu higi na maige mwachi logo chustama na angwa kasara apkori kima jege ngolose chige mwachi gelesie yonka hitu anaba higese ina ile koki kuwane nga abungu tite ni tono neni cheng ni nungu yanka abakwala nanyi nako baka itanyi koki regi nako bako ya chemarge takatuku ilagini ni mboki nembe kialda le kialda kakiale ni mi Pokong, kalau ama boleh isian ini ni mi, kebo isian ni tan ini, bagi losin juga bagi kau ni milong nengke. Kalau ama boleh isian ni tan, kaya ingka kongir tak ada kual ni nengjuan. Tidak bagi bi tu cemar genjuan, kau apa kau yai ni? Yo kual dah nyentar nyentar apori, agaya ikora, kena genta. Maka orang kata samu nafas nelawati.
0: Yes. Kungai. Kwa kwa mbisi nga sante sana Joyce nga mchiriri Isai ya ingi ptororo
8: Ya mune Arab gori
0: Acha mbege ya mune
8: abai bai kabisa ko bai bai jito tutio non mere ka ko buri ne taban yon akanyi kabisa
0: karibu
8: ko tutio na ko mana bi keto ko menge bi bi muren ni keto ko menge bi ko ni ko mana to dubien enyu arab guri ko ngalale na ko akobo kosiptoetab ke nekesiptoenge en ga
0: yes
8: ko en yu komi ben oeng murenik nan kitar volume ak murenik netakotinye volume en ko ko murenik nekitar volume an arap guri nomwoun ki
0: yes
8: ko neketunen kwondo batai Kotonon ile murenik weri laini lena ile lemego murenik weri weot yoni koito ki en konyi.
0: Aha.
8: Yoni koito ki en konyi no to tuku ngonol yeni uno gomani geni. Komotare kukona batinyo kule kuwanda ingan ile kakule chekile.
0: Yes.
8: Kwa mwa kuwanda kule lehi jichon kuwa anane anasozo.
0: Aha.
8: Ina ile jichon anyi. Kuki egetune batai tonone bujenda
0: yes
8: lakini murenik ine ko neyoe kit age tugul kobongoni konende kotawe kole ngap chang ot kwanet mi batenyu nekemi tugul kambok awoini kobor ndoname keking'en en taban asianakta abok biju nabas kuki nebo maana nono ko notot koberuro lakini nekite kwondo ni lein neuo kwon akere in sobeni sikike ama kikoi nabas takai kebe taban konono kokete kwondo kabisa akokete bo kutindo so namwoi ne mureni nimutune kwondo komi ng'alek kikiyoni en chechiket tikebiman yeni rikeile omeke sikomi chekeesio Tengo bare kobangana tot kuy kokose bichitit akomandaen olin kokesis murenik netinye ne makiwalu tugul anibuch ko kongoi en tetuyo nekeibu arap koris
0: kongoi
8: Isaya en komostab Kiptororo
0: asante Isaya en olimbo Kiptororo thank you so much Imeto deget agenge sokochi Charles ishe ko en kemio
9: Ako mara pengine korik alak ko iwesta ko mara ko mi ngweny en ngalekab sobet ana kikilonge kula ngwechi chukosa mesa ngoljan koborota sikasit ko ngalecho uonon westa ko ngale komi oeng kwany koburton kwony akine kokwir ne kwony asikolu ngiuge pengine ko mara kongo kwony ana pengine kokile iwesta kele muro ya kwa kutibo jire ya kukalme muro ya kwa kutibo jire ya kukalme amuni subira akamani ya sembayi kwa hii jami kiala natuwa hini gili kwa na jini kia unya nako le mwantia kutabi mbenyo kutira akamani ya taso nakine kine kia mbayi kwa hini nivari sa mga na kondo ni kuru mkasi ninyo uwa mwacha lechiki ya mwache uwa ni akalal kwa hini taki kiri kumine mwicho kutote
0: yes
9: Kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau kita cuma ni kau ni jugak kau k Jangan buat dia mumi. Ini kerja dia lagi. Ia dah lagi mumi. Jangan. Semangat dia tak naik.

0: Nami bare da yinde ke laga ka kwai di ngagem gemi tinin ke re na kwa. Ngeet ko nda na ago chuting ko ngeet neni ago ne ji nin ke. Tikuji da ne control mama ji yangi ne kam nga ko nda ga mun ke ga kichu ga nga ko un. Ene man ko ko tin do right ko bang ko bang ko bang kan ke ko si ko mo ngo le mi ko un. Kom komi gi ne gere yo tori na ile. Mi ko un mi man gi nyali le che yo da ni una tin ri chu chu. Kotori gera nya gi jele en mana ni dot ki de tana bunno man ga ko bar gi to ga ye man ga gi nya le lun ko nda na ile kong kong ko mo ngu no ngu le ni ke ile ga ni gi gi ga ye cheng ni nyo aya suba ga na ni nyo ne de mo gi tin ba si gi aya kwai aya no nya ni en ni ni go position a tir ga na nya nya nga le ga bi ko nda ko nda Wanda netindo abezili akinye chita iyasila ya
1: eh
0: oya ni asila ya bwana iya na ni oya ngamwongo anda kulenji na nyingeu ako kai mara sangi ne mana ngo komi challenge za ko basi udari igu lekwe mremi itye ngomi tu iyi chita ne tetono na nengo akitye ilenji anyigere igere ibotano amaji ingeta amaji ibeze loan jalen jalen mbara na ngai mwa Iku cita nak belajar kita ingalali ilgus. Ibu cingko ti i kira kaya kira agit cai ibu cikuanya kan anak ini katun dah habis ilu. Nika ya mat kaya gumi. Kotor dia bawa ben zunya ninge tuing gumi. Agi gumarari ada kiri tapak aje. Ayah, mai cita murin ni. Ibu cita ni stable nengo nia sabu. Pukul drolin.
1: Eh.
0: Yang ni yang ni juga kerja lelang kat. Kuma iku mati murem. Iku cita ne kontrola. I kontrola kita kat tu nak mengau. Ini kau mengau ni, nak bangkan ini, nak mengau ni lagu cemiga. Agi cai iku se pengeten oh gunane lagu. Nago kau mengau lagu tu lenji. Iku uni apa sih sebab iku kile jaja. Iku mengau ni yang gomye, iku bangkan ni gomye. Iku cita ne kontrola. Iku cita ne bangkan ni cita ne. Nah, ibu cita ni kalau tu non kuil lah, macam kumuran.
1: Yes.
0: Mati ibu cita ni kita apa buat? Nego tur, tur kita kata apa? Nego tur kita tu cina leh.
1: Eh, lagi apa?
0: Iya ni buat apa? Nesta. Ingin lagi kata leh apa ni selaga? Macam leh jin buat apa? Ingin lagi macam leh jin ni se ni se Eni guna ne lagi, mana kalau je ni lagi ni kata lagi ini madam na nyono. Ame je na maja ne, ame sabatos.
1: Eh.
0: Aye, aku kita ke ngalor lain nyono kau gera kau di mana nu kau lelen. Kau ikan aku ilelen atau daya na le kau kata le tu atebe ni sabat. Kurang maja kurtu ye kunyu boyan mana.
1: Kira gonggai.
0: Kalau buat kasi ruang bol, kalau nak kalau kita line ni, kiri ni, line ni, kalau tu dah line ni nanti jangan batat. Kalau kita line ni ni kita itu tiri.
1: Ah, sila.
0: Kalau sih main off, kalau
1: sila. Sila, kau cut kau rosia. Good night, kabisa. Gombe missing. Asante sana. Aya, thank you so much. Aku akan bising aja tiga. Tukul lagi dekat kau. Saya cek tu berapa angka. Dah kau cek tu berapa sisi dan sisi lo. Lagi nama cakap. Thank you so much. In World Cup, kita tu yang betul nanti berapa orang nanti tahu. Rilete nunggu nanti berapa France, Sweden. Nanti Tom gabit gol tiga. Tukul bagai nunggu nih. Tom gabit gol tiga. Tukul yang saya cek jutan. Tukul 0-0. In Uriadio nanti. Lagi tukul yang tukul. Thank you so much. Tentu dia nak tukar mak ayat. Tanya orang ini bila lagi nafas. Oh, betul nak terima koruna. So, kita tukar canggih anaknya. Agit agit kita tukar kebagian yang ada. Bukan macam orang mungkin bawa nak terima. Yang nampak ni, so betul tu yang Suzy. Enak terima panganga.